0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pantauan lalu lintas dari Simpang Demangan, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan di ruas Jalan Avandi terpantau mulai meningkat, namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Munggur, saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Kemudian kita beralih ke Ring Road Timur, tepatnya di Simpang 4 Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan terpantau di ruas Jalan Wonosari yang menuju ke arah kota. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan utama Ring Road saat ini terpantau cukup padat di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara itu arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Wonosari yang berasal dari arah Gedung Kuning saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang 4 Wirobrajan, Sobat Fox. Saat ini arus lalu lintas terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang di ruas jalan HOS Cokro Aminoto atau kendaraan yang menuju ke arah selatan dan juga di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menuju ke barat. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan RE Martalinata dan juga di ruas jalan Kapten Tendean saat ini terpantau masih cukup kondusif. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9, Sobat Fox. Barusan aku muter satu lagu, Senyum-Senyum dari Raffi Sudirman. Buat kamu yang senyum-senyum pada pagi hari ini, entah karena hari ini mungkin tiba-tiba dapat transferan 50 juta rupiah atau bahkan sesimpel mendapatkan ucapan semangat dari orang yang kamu sayang, Sobat Fox. Bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi teman dekat kamu, bisa jadi itu adalah teman kantor kamu, Sobat Fox. Tapi yang jelas pada pagi hari ini semoga kamu dalam kondisi yang sehat. Kemudian kalau misalkan sekarang sudah mulai persiapan menuju tempat kerja kamu, atau sekarang punya tujuan lain menikmati liburan atau jalan-jalan, dicek dulu kendaraannya, jangan sampai ada yang kelewat, Sobat Fox. Barang-barang kamu termasuk minyak balur sanga-sanga, semoga sampai dengan detik ini bisa jadi teman kamu ya. Pokoknya masukin tas terus aja. Jadi kalau misalkan kamu butuh, bisa kamu balurin di area atau di keluhan kesehatan yang kamu alami. By the way, hari ini tanggal 15 Juli ternyata ada satu peringatan yang cukup unik menurut Ivan, karena tanggal 15 Juli ini diperingati sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Ini pertama kali diinisiasi oleh PBB Sobat Fox di tahun 2014, which mean itu sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi menurut laman resmi dari PBB, ini deklarasi Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini tujuannya untuk merayakan pentingnya strategi pembekalan keterampilan untuk kaum muda nih, Sobat Fox. Kaum muda kayak Gen Z sekarang gitu, atau mungkin persiapan Gen Alpha kali ya. Jadi dengan keterampilan itu tujuannya supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian punya basic skill yang tentunya berguna untuk masa depan mereka, Sobat Fox. Nah, aku pengen tanya dan juga ngajak ingin ngobrol kamu soal keterampilan. Coba kamu ceritain, Sobat Fox, jenis keterampilan apa yang selama ini kamu kuasa, tidak kamu kuasai ya, tapi pengen kamu pelajari, Sobat Fox. Jadi coba kamu ceritakan jenis keterampilan yang selama ini tidak kamu kuasai tapi pengen banget kamu pelajari. Sambil request lagu juga boleh. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. By the way, kalau Ivan ya, ini jujur aja, banyak banget keterampilan-keterampilan di dunia ini yang tidak Ivan kuasai. Mulai dari pasang gas aja Ivan tidak kuasa, Sobat Fox, belum menguasai. Tapi kalau kepepet bisa. Jadi waktu itu salah satu ketakutan Ivan adalah pasang gas. Jadi di rumah nenek Ivan itu emang pas lagi mau masak goreng telur habis gasnya, Sobat Fox. Agak sedikit deg-degan sebenarnya. Cuman masa iya sama nenek saya harus mengalah, dan gengsi saya tidak bisa ditumbangkan gara-gara saya tidak pasang gas. Tidak bisa pasang gas. Nah, saya upayakan untuk pasang gas. Bisa kok, bisa. Itu juga termasuk basic skill keterampilan loh, jangan salah, Sobat Fox. Bisa jadi beberapa keterampilan-keterampilan yang sederhana tidak kamu kuasai tapi ingin kamu coba gitu. Termasuk keterampilan-keterampilan yang sifatnya mungkin berhubungan sama kelistrikan, sama masak-memasak, baking atau lain sebagainya. Coba dan kamu share di 0887 188 1053. By the way, aku tadi janji sama Rini yang katanya pagi hari ini pengen denger lagu Taylor Swift, tapi katanya diputernya setelah jam tujuan ya. Ini aku puter buat kamu, dan yang mau nambahin aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Rasakan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Silon Seven, sederhana Sobat Fox yang menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Kalau di waktunya Fox Radio Jogja sekarang jam 7 lewat 42 menit, yang mana kalau jam segini kamu masih agak jauh dari tempat tujuan kamu, semoga sampai dengan selamat tepat waktu Sobat Fox ya. Apalagi udah janjian sama klien atau bahkan sama orang-orang penting yang selama ini pengen kamu temui. Nah, aku pada pagi hari ini ngajakin kamu untuk ngobrol. Di tanggal 15 Juli ini diperingati sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Makanya aku pengen tahu buat kamu di pagi hari ini ya, jenis keterampilan apa yang selama ini tidak kamu kuasai Sobat Fox, tapi pengen kamu coba atau pelajari. Ceritain juga alasannya kenapa Sobat Fox ya. Ini kalau versinya Rini juga sama nih, gak bisa pasang gas. Pengen juga bisa pasang kalau pas abis gasnya dan kebetulan suami lagi pergi, biar gak nungguin suami dulu. Bener, pokoknya walaupun jantung ini rasanya mau copot Rini, dicoba aja deh. Kemudian dicium-cium aroma gasnya keluar atau enggak. Kalau emang tidak ada aroma gas, insya Allah aman. Bisa kok, Ivan bisa. Tapi kalau selalu coba lagi, ya nunggu kepepet dulu. Selamat pagi buat Dika yang katanya kalau aku pengen banget coba bisa coding sih Van. Zaman sekarang kan semua bisa coding. Selama ini aku cuman paham soal desain grafis aja. Alasannya biar CV aku lebih kuat untuk daftar kerja aja. Karena zaman sekarang kan modal kreatif doang, bukan susah untuk bersaing ya kalau gak paham dunia digital. Skill ini sepertinya menjadi jaminan supaya nanti lebih bagus lagi di kedepannya atau di kemudian hari. Wih, keren, keren. Ivan juga belum bisa nih namanya coding-coding seperti ini. Kalau harus kaca sepertinya harus menunggu cukup lama. Prosesnya gak bakal mudah, aku yakin banget soal coding-coding ini. Tapi terima kasih ya Dika ya. Semoga memang suatu saat bisa kamu pelajari, kemudian juga bermanfaat buat masa depan kamu. Sukses terus ya, terus buat kamu. Kemudian selamat pagi buat Mas Bambang yang ada di Wirokerten, yang katanya aku selama ini udah punya keterampilan skill menggambar. Yang ingin aku punyain lagi atau aku coba lagi adalah keterampilan untuk ngotak-ngatik motor, alias cobain bengkel motor Van. Karena aku juga suka lihat orang ngotak-ngatik motor, jadi pengen punya keterampilan tersebut. Tapi emang ya, yang namanya laki-laki itu kayak harus punya skill untuk ngotak-ngatik motor, mobil atau bahkan yang sederhana aja deh, ngecek tekanan ban, terus juga ngecek tanggal ganti oli dan lain sebagainya. Pokoknya basic skill itu harus kita coba. Ivan juga sedang belajar sih, sama kayak Mas Bambang. Semangat buat kita berdua ya Mas Bambang ya. Bu Emi, semangat pagi, sehat selalu ya Ivan ya. Terima kasih Bu Emi, semoga sehat, kuat, bahagia lahir batin buat kita semua ya Bu Emi ya. Udah sarapan atau belum pagi hari ini? Pertanyaan yang sama buat kamu Sobat Fox yang belum sarapan, sarapan dulu, aku bakal menemani kamu. Dan yang belum ikutan ngobrol, aku masih pengen tahu cerita kamu. Coba kamu ceritain jenis keterampilan yang selama ini tidak kamu kuasai tapi pengen kamu pelajari Sobat Fox. Ceritain juga alasannya kenapa ya. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, tentu saja di 0887 188 1053.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita, Sobat Fox. Coba aja kamu ceritain jenis keterampilan apa yang selama ini tidak kamu kuasai tapi pengen kamu pelajari atau at least kamu coba, Sobat Fox. Kamu boleh cerita juga alasannya kenapa ya. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Mbak Mayang yang katanya, aku sih pengen belajar banget teknik bernegosiasi atau keterampilan bernegosiasi sih, Van. Karena sekarang aku tuh orangnya gak enakan. Kemudian selalu bingung kalau misalkan mau menentukan satu keputusan. Alasannya ini biar bisa dapat income yang lebih bagus. Kemudian satu opportunity atau kesempatan lain yang tentunya bermanfaat buat aku sendiri atau buat orang lain. Dan yang jelas, kalau misalkan aku bilang enggak, bisa bilang kalau misalkan aku enggak mau, aku bisa bilang enggak. Jadi enggak enakan, aku pengen menghilangkan rasa enggak enakan itu. Gitu, Sobat Fox ya. Kalau versi kamu seperti apa? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Tapi kalau misalkan pagi-pagi kamu pengennya meng-share beberapa informasi termasuk rasa gatal kamu ke orang-orang terdekat, Sobat Fox, yang bisa ngebantu, ini belum tentu orang bisa ngebantu, Sobat Fox. Karena kalau misalkan kita minum obat untuk gatal-gatal, biasanya efeknya bikin tidur. Ada satu hal yang bisa menanggulangi rasa gatal yang kamu rasain selama ini, Sobat Fox, yaitu adalah sanga-sanga gatalin. Ini adalah keluarga baru dari sanga-sanga, Sobat Fox. Kandungannya alami, ada daun mint yang menyegarkan, kemudian kandungan minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi dari tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Ini kemasannya praktis, 60 ml, harganya terjangkau, cukup Rp75.000 aja. Dan yang jelas ini bisa kamu dapatkan di reseller terpercaya yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian juga tersedia di Kimia Farma, K24, Century, atau bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja. Buat kamu yang manggeran, kamu boleh check out via TikTok shopnya Fox Radio Jogja di Sanga-Sanga Fox Jogja. Sobat Fox, sekali lagi, akunnya adalah Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti bakal dipandu sama Jojo dan juga sama Desi yang bakal ngebantu segala kebutuhan kamu tentang produk Sanga-Sanga. Nah, ini Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Udah Bepom, udah halal, jadi gak perlu khawatir. Dan yang jelas, untuk informasi lebih lanjutnya, follow di @Fox Radio Jogja dan juga di @sanga_sanga_bali.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: talking.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox. Timnas Spanyol berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Timnas Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal yang digelar di Stadion AT&T Arlington Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Spanyol atas Prancis dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan juga Pedro Porro yang kemudian dinobatkan sebagai player of the match pada dalam laga tersebut. Timnas Spanyol akan melaju ke partai final dan akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Inggris dan juga Argentina. Sedangkan Prancis akan menjalani partai perebutan tempat ketiga pada akhir pekan ini.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Badan Pusat Statistik atau BPS menerjunkan sebanyak 342 petugas lapangan untuk mendata 2.674 satuan lingkungan setempat yang tersebar di 45 kelurahan. Khusus pendataan perusahaan besar dan menengah, BPS melibatkan 44 petugas dari BPS Yogyakarta dan juga BPS Provinsi DIY. Pendataan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus dengan sistem door-to-door. Petugas mendatangi setiap bangunan, rumah tangga maupun lokasi usaha untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi terlewat termasuk usaha rumahan dan juga bisnis daring. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus yang kelima yang bertujuan untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia kecuali sektor pertanian serta kegiatan administrasi pemerintahan. Masyarakat diharapkan memberikan informasi usaha secara jujur kepada petugas sensus ekonomi.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku sepakat kalau belakangan ini senja di Jogja itu terasa lebih indah, Sobat Fox. Coba kamu keluar ketika matahari sudah mulai temaram gitu ya. Antara jam 4 kamu boleh dikeliling-keliling Jogja, motoran gitu, Sobat Fox. Menuju ke barat ya, bukan mencari kitab suci, tapi melihat pemandangan matahari yang menuju ke sunset. Beuh, cantik banget deh. Tapi pada pagi hari ini aku lagi gak mau ngajakin kamu ngobrol soal sunset, Sobat Fox. Aku lagi ngulik kamu. Coba kamu ceritain jenis keterampilan apa yang selama ini tidak kamu kuasai tapi pengen banget kamu pelajari atau kamu coba ada sekali aja, Sobat Fox. Ceritain juga alasannya kenapa ya. Aku baca respon dari Mas Edu. Ini aku ketawa dulu, Sobat Fox. Katanya salam sehat semuanya ya buat Sobat Fox, semuanya salam hormat. Ikut nimbrung ya Van ya, untuk keterampilan yang pengen aku pelajari yaitu adalah olah vokal atau sebagai vokalis mereknya Singer. Bukan merek mesin jahit. Aku bayang banget, astagfirullahaladzim. Biar lagunya yang bisa aku nyanyikan bisa diputar di Fox Radio Jogja. Amin. Aku sih mengaminkan. Kalau mungkin Mas Edo kemarin sempat dengar pas pelayanan ulang tahun Fox Radio Jogja, kan ada tuh lomba nyanyi penyiar yang suaranya cempreng banget, suaranya ke kanan, musiknya ke kiri tuh. Ikutan tahun depan ya Mas ya. Siapa tahu bisa jadi singer beneran. Terus selamat pagi buat Kak Hani yang udah astagfirullahaladzim. Pagi Kak Hani buat yang katanya salam aja buat semua Sobat Fox. Ya aku hari Rabu masih gocapan keterampilan masak yang pengen aku coba. Soalnya aku kan nggak bisa masak ya Van, sama bordir katanya. Iya. Bisa. Sekarang kan banyak banget ya video tutorial yang nge-share masakan-masakan rumahan. Rumahan yang artinya simple gitu, Sobat Fox. Kayak catoge, tiba-tiba ada yang masak perkedel dan sebagainya. Bisa dicoba, walaupun rasanya mungkin pertama kali akan seperti makanan beracun. Tapi harus dicoba dulu ya, Kak Ani ya. Selamat gocapan ya, terus... Selamat pagi buat Kak Nara yang katanya keterampilan yang pengen dicoba atau dikuasai sudah pasti menerjemahkan dan juga menulis. Karena menjadi penerjemah adalah pekerjaan impian kedua. Setelah pensiun guiding, aku bisa menjadikan hal tersebut sebagai mata pencarian. Nah benar nih, apalagi yang memang sudah punya visi yang cukup jelas buat kehidupannya, nanti bakal ini bakal itu tuh keren banget. Jadi belajar gak harus patok di usia muda, Sobat Fox. Kita yang sudah menuju senja ini, itu bisa aja belajar satu hal yang baru. Kesempatan tidak akan pernah meleset kok. Pasti bakal ada deh, beneran. Terus aku yang belum kebaca yang mana sih? Selamat pagi. Untuk yang tadi yang cerita pengen belajar public speaking tadi adalah di bawah lagi. Tian dulu deh, Tian. Katanya aku lagi butuh banget belajar buat menganalisa data. Latar belakangku kan ilmu sosial ya, Van. Tapi sekarang industri tuh butuh banyak orang yang bisa baca tren lewat data. Nah, dari sini aku bisa bikin keputusan kerja atau bisnis yang nantinya berbasis fakta di lapangan. Kayaknya bakal banyak kesempatan di kemudian hari deh. Bener. Semoga aja ya, semoga bisa menjadikan kesempatan tersebut semakin peluangnya semakin besar. Kemudian pelajaran yang pengen kamu coba itu benar-benar bermanfaat ya. Nah, ini dia, ketemu deh. Ada Kak Bintang yang katanya aku sih selama ini enggak bisa public speaking, Van. Pokoknya kalau bicara depan orang tuh selalu panik. Dan kalau presentasi di kampus, wah sering banget tuh tremor. Aku mau belajar ini karena sadar relasi itu ternyata segalanya di dunia kerja. Yang kemarin kenal aja bisa jadi komisaris lah. Enggak, jangan arahnya ke situ ya. Jangan arahnya ke situ ya, saya sudah dapat warning nih. Terus selamat pagi buat Kak Reza yang barusan gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Keterampilan yang mau aku kuasai adalah bela diri, karate gitu loh Van, untuk pelindungan diri dan juga menghadapi begal. Oke, masuk akal 2026 ya kan. Aku juga mau jago MC biar partneran sama doi. Siapa doinya? Partneran dulu sama Ivan dulu ya. Sama keterampilan pidato yang berapi-api. Sama keterampilan pidato yang berapi-api. Kalau formal tidak berapa. Api bisa enggak? Jangan diarahin ke situ Kak Reza, please banget. Tapi aku cuma bacain Sobat Fox ya. Pengen belajar keterampilan pidato berapi-api karena pengen menguasai negara.
Terus selamat pagi juga buat Mas Rizky Dwi. Tadi replay soal sunset tadi, antara cantik dan bikin blereng guys katanya. Pakai kacamata Mas. Pakai kacamata. Yang mau cerita lagi boleh banget, silahkan kamu share sobat. Terus Mas Rizky Dwi juga boleh cerita. Coba kamu share, ceritain aja deh jenis keterampilan yang selama ini pengen tidak kamu kuasai tapi pengen kamu coba atau kamu pelajari sobat Fox. Aku tunggu di WhatsApp Fox Radio Jogja, ceritain juga alasannya kenapa ya di 0887 188 1053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Pesanku kalau misalkan kamu sekarang punya satu keterampilan yang pengen kamu coba, coba sekarang. Jangan sampai ditunda-tunda Sobat Frost, karena kalau misalkan kita ingat nih 2026 ini kan tahun yang cukup menantang ya sebenarnya ya. Ini kayaknya banyak hal yang kita persiapkan untuk nanti mengantisipasi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari Sobat Frost. Katanya kalau orang punya banyak keterampilan itu opportunity atau kesempatannya bakal terbuka lebih lebar gitu. Termasuk kesempatan buat kamu yang pengen berangkat umroh, ini juga masih terbuka lebar, jadi jangan sampai ketinggalan Sobat Fox. Siapa tahu kamu terpilih untuk bisa berangkat umroh barengan sama sanga-sanga secara cuma-cuma. Caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik ataupun ultimate. Ini boleh di mix lalu dikumpulin kemasannya dan dikirim bersama dengan data diri kamu ke Fox Radio Jogja pastinya. Satu orang boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan, semakin besar juga peluang kamu untuk bisa umroh secara gratis. Atau buat kamu yang non-muslim akan mendapatkan kesempatan mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah Sobat Fox. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Udah halal, udah BPOM, jadi gak perlu khawatir. Dan tentunya buat yang pengen tahu syarat dan juga informasi lebih lanjut tentang program umroh sanga-sanga secara gratis ini, kamu boleh cek di Instagram di @Fox Radio Jogja. Sekali lagi di Instagram di @Fox Radio Jogja, dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.

0: Digigit nyamuk, balurkan. Minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Sudah hampir jam 9 Sobat Vox, waktunya Ivan harus segera hengkang dari kursi panas ini. Terima kasih banyak udah barengan sama Ivan Avandi di pagi hari ini. Ketemu lagi besok di jam 6 sama dengan jam 9 pagi. Seperti biasanya di Breakfast Club, aku bakal muterin lagu-lagu yang bikin kita sama-sama semangat Sobat Vox ya. Dan semangat dan selamat menjalani hari Rabu ini. Semoga semua dilancarkan biar kamu gak ngerasa kesepian atau bahkan kamu gak ngelangut pada pagi hari ini. Kamu akan ditemani sama Chanembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 ini sampai dengan nanti jam 12 siang Sobat Vox ya. Dan waktunya Vera Fari pamitan, dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye Sobat Vox, ketemu lagi besok ya.

0: 5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit size. Selamat pagi, selamat hari Rabu sobat Fox. Ya udah hari Rabu aja nih, udah pertengahan minggu. Dan mudah-mudahan aja sobat Fox di pertengahan minggu ini segala sesuatunya berjalan dengan lancar sampai dengan hari ketiga di minggu ini ya sobat Fox ya. And by the way, seperti biasa, kalau tadi pagi sobat Fox sudah ditemenin sama Ivana Fandi dari jam 6 sampai jam 9 di Breakfast Club. Sekarang ada Ica Nembo temenin sobat Fox. Bukan Ica Nimba ya. Kalau Nimba tadi di rumah udah Nimba air. Gak ada yang canda. Aku sering banget dipanggil Nimba sama Andi Syarif ya, Ica Nimba. Masih ingat Andi Syarif kan sobat Fox ya? Lupakan saja dia, oke? Anyway, yes, sama Ica Nembo sampai dengan jam 12 siang di Zona Mesin Waktu. Nanti lagu-lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004. Dan sobat Fox bisa request di mana? Di 0887188 1053. And by the way sobat Fox, satu hal lagi yang sobat Fox harus tahu. Kemungkinan besar sekarang kalau sobat Fox melihat TikTok at Fox Jogja 1053 FM ya. TikToknya itu namanya adalah Fox Jogja 1053 FM sobat Fox, bisa melihat wajahnya Ica Nembo di sana. Karena apa? Karena sekarang siarannya penyiar-penyiar Fox Radio Jogja itu live juga di TikToknya Fox Radio Jogja yang tadi Ica Nembo sudah sebutkan akunnya. Okay? So buat sobat Fox yang saat ini lagi scroll-scroll TikTok, jangan lupa untuk ngelihat Fox Jogja 1053 FM buat melihat bagaimana aksi dari penyiar-penyiar Fox Radio Jogja, oke? Okay? Dan juga jangan lupa sobat Fox, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: 3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya ada band Sobat Fox dengan Seharusnya. Ini spesial untuk Mas Reza yang sudah request lagu ini. Chanembo udah puterin barusan lagunya. Dan tadi juga ada lagunya 3T ya, atau 3T ya kan. 3T tuh kayak apa gitu, kayak program ya. Tapi ini 3T emang namanya, judulnya adalah Anything. Dan lagu itu di request sama Mbak Wiwit. Sudah pada masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Mbak Wiwit, ada Mas Reza, ada juga yang request lagunya Vanessa Z, sayangnya gak bisa diputerin di Zona Mesin Waktu. Terus ada juga Ayu, hai Ayu, morning Fox, katanya pagi Ca. Aku mengudara lagi dari Ayu di Jamal. Request apa yang bau-bau R&B, Alicia Keys ajalah, You Don't Know My Name, You Don't Know My Name. Okay. Nanti bakalan diputerin ya, sambil nyanyiin Ca. Ini udah barusan tadi aku nyanyiin, kalau lebih lanjut lagi akan banyak yang protes. Pasti ada satu itu nama yang akan muncul dan bilang, Ica stop, aku masih trauma gitu ya. Terus ada Rintul juga, lagunya Celine Dion, That's the Way It Is, bakalan Ica Nemo puterin sebentar lagi. Dan buat Sobat Fox yang sudah masuk di TikToknya at Fox Jogja 1053, terima kasih banyak. Halo, selamat pagi untuk Mas Zaki Corner. Kemudian ada Mas Andi Tonro, ada juga Miromela, ada Andre Sugi, ada juga Hami Daily, ada juga yang menyapa Kak Ica katanya, ada Leno.daily. Hai Kak Leno, I think I know you are ya. Yeah. Terima kasih banyak yang sudah masuk di TikToknya at Fox Jogja 1053. Yang pasti Sobat Fox saat ini memang bisa menyaksikan penyiar-penyiar Fox Radio Jogja live di TikToknya Fox at Fox Jogja 1053. Dan saat ini sedang live, ada Ica Nembo di sini temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang. Dan juga ada Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sangat-sangat. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Barusan ada lagunya Alicia Keys, You Don't Know My Name. Ini spesial untuk Ayu ya, yang sepertinya sudah tahu namanya Ica Nembo ya. Ayu, apa kabar? Kamu sehat kah? Sudah lama sekali kamu tidak muncul di Zona Mesin Waktu ya. Udah lama banget gak request atau sekedar menyapa diriku. Gak ada masalah, gak apa-apa.

ya, karena Fox Radio Jogja juga punya TikTok Sobat Fox, namanya adalah @sangasangafoxjogja. Nah, di TikTok ini sering banget live jualan ya produk dari Sangasanga Sobat Fox. Sesi pertama itu bersama Jojo ya, dimulai di jam 12 siang Sobat Fox. Ingat, nama akunnya adalah @sangasangafoxjogja. Sedangkan yang saat ini Ica Nembo nge-live itu adalah @foxjogja1053 gitu. Jadi beda akunnya. Cuma kalau yang akun ini memang khusus untuk penyiar-penyiar pamer wajahnya ya. Terus kalau misalnya Sobat Fox pengen melakukan pembelian produk, bisa di TikTok @sangasangafoxjogja. Yang pertama itu bersama Jojo di jam 12 siang, yang kedua bersama Sinta, enggak, bukan. Bukan Sinta yang Jojo ya. Yang live sesi kedua itu sama Desi mulai jam 6 sore. Jadi buat Sobat Fox yang pengen ngeliat atau pengen melakukan pembelian melalui TikTok, bisa melalui akun TikTok @sangasangafoxjogja. Nanti jam 12 siang sama Jojo, dan yang jam 6 sore sama Desi. Banyak diskonnya loh saat live ya. Jadi Sobat Fox, jangan sampai kelewatan diskon-diskon yang bisa Sobat Fox dapetin di live-nya @sangasangafoxjogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

Mega Fox Radio Jogja, you're so your hits. Lagunya Dewa 19 dengan Mahameru, Sobat Fox. Ini mungkin jadi salah satu lagunya Dewa 19 yang Sobat Fox sukai. Sehingga ketika Sobat Fox mendengarkan ini mengudara dari Fox Radio Jogja, Sobat Fox langsung, oh my God, Mahameru gitu. Terus singelong deh dimanapun Sobat Fox berada. Tadi ada lagunya, siapa tadi? The Vines, judulnya Winning Days. Ini adalah lagu yang direquest sama Adisti. Halo, kamu apa kabar? Sudah lama sekali kamu tidak muncul juga di Zona Mesin Waktu, kemana aja sih? Terus untuk Ayu yang katanya baru habis kelar operasi, semoga segera pulih, cepat pulih. Dan katanya sekarang lagi dalam masa pemulihan. Banyak-banyak istirahat, banyak-banyak apa namanya, pokoknya ikutin semua petunjuk-petunjuk dokter yang sudah disampaikan ke Ayu ya, pastinya. Terus juga kalau misalnya Ayu belum punya sanga-sanga, belilah sanga-sanga di K24, di Century, Kimia Farma, ataupun juga di reseller resmi, bisa juga ke Fox Radio Jogja untuk membantu pemulihannya Ayu supaya lebih cepat lagi gitu ya. Minyak balur sanga-sanga ada dua jenis Sobat Fox, ada yang ultimate dan juga ada yang klasik. Yang ultimate itu yang aromanya lavender, kemudian di dalamnya ada 140 jenis herbal. Sedangkan yang klasik itu ada 77 jenis herbal dan aromanya rempah-rempah. Aku pribadi prefer yang rempah-rempah Sobat Fox, because I love it ya. Aku suka aroma simbah-simbah ya. Nah cuma mungkin ada di antara Sobat Fox yang kayak, aku pengennya yang praktis-praktis deh Ica. Kayaknya kalau beli yang 100 mili ada di, enggak, apa namanya, kurang praktis untuk dibawa kemana-mana gitu. Jadi mau gak mau harus pindahin ke botol kecil. Eits, tunggu dulu. Ada yang travel size. Sobat Fox bisa beli yang travel size. Ini ukuran 30 mili. Untuk yang klasik harganya Rp65.000, untuk yang ultimate harganya Rp85.000, dan semua sudah tersedia di tempat-tempat yang tadi Chanembo sebutkan ya, mitra resmi sanga-sanga, kemudian ada di reseller resmi, lalu ada juga di Fox Radio Jogja. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: So, your hits, siapa yang nyanyi bareng sama Ica Nembo? Lagunya Daniel Sahulai, Kasobat Fox, Don't Sleep Away The Night. Ini spesial untuk Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Katanya pagi Mbak Ica cantik, boleh minta lagu? Boleh dong, barusan aku udah puterin Ibu cantik. Katanya salam untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Rabu, sehat dan happy, God bless you. God bless you too Ibu ya. Makasih sayang lagunya udah diputer. Iya sama-sama Ibu. Terus ada juga another ibu-ibu. Aku mau manggil dia Mbak Listia. Hai. Ini juga udah lama banget gak muncul di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Kemane aja? Kemane aja? Katanya selamat pagi penyiarku. Apa kabar Mbak Ica? Baik dong. Lagu ya dari Westlife, My Love. Oke. Untuk semua sobat Fox, kiranya hari ini dimudahkan segala urusan, disehatkan badannya, di refreshkan pikirannya supaya tetap kuat menghadapi segala hal yang baik-baik tentunya. Amin. Untuk Mbak Ica diberkati selalu. Diberkati selalu juga untuk Mbak Listia. Dan tentu saja aku aminkan doa baiknya dari Mbak Listia untuk Sobat Fox. Untuk Mbak Listia sekeluarga juga. Dan buat Sobat Fox betul banget ya. Semoga Sobat Fox hari ini semuanya dimudahkan ya. Disehatkan badannya juga supaya tetap bisa beraktivitas. Untuk yang lagi sakit, untuk yang harus pemulihan di rumah. Pokoknya tetap jalani pemulihannya dengan hati yang ikhlas dan bersukacita. Tetap ada, selalu ada joy atau sukacita di dalam setiap fase kehidupan ya Sobat Fox ya. Mau itu sedang susah ataupun sedang sedih gitu ya. Tapi pasti ada, nantinya akan ada sukacita yang akan menghampiri kita pada akhirnya gitu. Setelah badai pasti ada pelangi. Sah elah. Iya. Ica Nembo 2026. Tapi anyway, dalam kesehariannya Sobat Fox, jangan lupa untuk selalu ditemani dengan selain dengan Fox Radio Jogja tentunya. Ditemani juga sama Sanga-Sanga, oke? Okay? Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Sama Ichan Nembo Sobat Fox. That was Michael Franks with Antonio's Song. Ini adalah lagu yang direquest sama Pak Benny. Halo Pak Benny, selamat pagi menjelang siang. Katanya minta lagu yang barusan Ichan Nembo udah puterin buat Mbak Ica. Salam sehat selalu, matur thank you. Sama-sama Pak Benny. Terus ada juga Mas Edo. Halo Mas Edo. Katanya selamat hari Rabu siang, Ijen request lagu dari Giorgio Moroder, judulnya To Be Number One. Ditunggu, nanti lagunya bakalan diputerin. Buat supporter Spain, selamat. Yes, benar banget ya. Ijen Embo juga bukan baru aja sih, lewat di timeline Ijen Embo kalau Spanyol menjadi tim pertama yang melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Prancis 2-0 di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Betul ya, begitu ya. Terus katanya Mas Edo juga untuk supporter England dan Argentina, respect buat semuanya, buat hostnya, terima kasih dan salam sehat serta rezeki mengalir dari segala arah. Wow, thank you. Doanya bagus sekali, terima kasih banyak. Untuk Mas Edo nanti ditunggu lagunya. Kemudian ada juga Pak Mio. Halo Pak Mio, selamat pagi menjelang siang. Minta lagunya Rolling Stones Angel. Siap. Nanti diputerin juga ya. Buat Sobat Fox yang mau request, silakan request lagu, boleh banget di 0887188 1053. Dan saat ini Ichan Nembo lagi live di @foxjogja1053. Kalau mau request dari TikToknya juga gak apa-apa banget, boleh banget, silakan Sobat Fox ketik aja di chatnya itu. Kemudian mau request lagu apa, lagu-lagunya dari tahun 60-an sampai tahun 2004. Kalau mau request informasi tentang Sanga-Sanga juga boleh banget Sobat Fox. Kebetulan Ichan Nembo juga mau menginformasikan untuk Sobat Fox yang biasanya kulitnya kering banget gitu ya, terutama di cuaca yang saat ini dimana siang hari panasnya minta ampun, malam hari dinginnya minta ampun, kemudian juga masuk ke kantor yang ber-AC kulitnya semakin kering. Langsung saja Sobat Fox oles-oles atau balur-balur atau memakai lotion dari Sanga-Sanga yang punya dua varian, ada lavender dan juga ada lemongrass. Me personally, I love the lavender one ya. Wanginya enak banget gitu. Nah Sobat Fox, bisa banget pakai si body lotionnya Sanga-Sanga ini. Karena kedua-duanya adalah body lotion dan diformulasikan untuk bikin kulitnya Sobat Fox jadi lembab dengan aroma yang bikin Sobat Fox tetap nyaman. Meskipun dipakai dimanapun, di tempat umum, di bioskop, di coffee shop, whatever you name it, semuanya aman Sobat Fox karena aromanya memang senyaman itu. Di dalamnya ada kandungan tamanu oil, avocado oil, olive oil, shea butter, dan juga bahan alami lainnya Sobat Fox. Jadi ketika Sobat Fox merasa kulit Sobat Fox sedang kering-keringnya, langsung saja dibalurkan atau pakai lotion dari Sanga-Sanga yang ada dua varian, lavender dan juga lemongrass. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Giorgio Moroder, Sobat Fox, to be number one. Ini adalah lagu resmi Piala Dunia di tahun 1990, Sobat Fox, yang memang secara resmi FIFA menunjuk lagu ini sebagai lagu

berirama gitu. Terus ada versi Spanyolnya juga dengan judul Noches Magicas ya. Jadi lagu ini tuh dikenal secara global Sobat Fox karena memang dia sebagai lagu resmi Piala Dunia di tahun 1990 yang diselenggarakan di Italia pada saat itu. Begitu, begitu, begitu, begitu. Oke. Okay. Lalu yang mempertanyakan kenapa Ica nggak bisa, kira-kira ada versi bahasa? Nggak ada dong, Malistia. Hey. Aduh, lucu deh orang ini. Terus ada yang mempertanyakan kenapa tidak bisa memutarkan lagu baru di Zona Mesin Waktu. Baik, akan saya jelaskan sekali lagi ya, karena ini sudah Ica Nembo katakan berkali-kali. Sepertinya di Zona Mesin Waktu itu hanya ada lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004. So, buat kamu, siapa ini namanya? Ndi, request lagunya Raisa Jatuh Hati gak bisa diputerin di sini. Nanti sore di afternoon tea, oke? Okay? Udah ditulis juga ya. Terus ada juga nih Sani, ini orang yang sama apa jangan-jangan ya. Soalnya request lagunya Raisa juga, Could It Be ya. Jadi kalau misalnya pengen request lagunya Raisa ya yang baru-baru, atau siapa itu Alex Christian, whatever his name is, nanti sore di jam 3 sore di afternoon tea, oke? Okay? Ini juga buat Sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja, gak bisa puterin lagu-lagu baru di Zona Mesin Waktu. Kalau mau dengerin lagu baru silahkan, kalau mau request silahkan di jam 6 pagi Breakfast Club bersama Ivan Avandi, atau nanti sore di jam 3 sore di Afternoon Tea bersama Mutia Anissa. Kalau mau lagu 90-an lebih luas lagi range-nya, 90-an sampai dengan 2026, Sobat Fox bisa request di Fox Slow Down, tapi lagu-lagunya memang khusus lagu-lagu yang slow-slow aja, yang nganterin orang buat bobo, oke? Okay? Kemudian ada satu program yang ada di weekend, ini program yang juga menjadi favoritnya Sobat Fox ya, namanya adalah Rockabye Session, which is Rockabye Session itu memutarkan lagu-lagu slow rock, baik yang lama maupun yang baru. Yang lama itu di hari Sabtu, yang baru-baru itu di hari Minggu. Itu ya, Ica Nembo jadi memaparkan jadwal program-program di Fox Radio Jogja. Tapi gak apa-apa ya. Habis ini ada lagunya Rolling Stone, Sobat Fox. This is Angie. Dan jangan lupa Sobat Fox ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Zona Mesin Waktu. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Lover by Elvis Presley Sobat Fox. Di jam 10 lebih 56 menit masih ditemenin sama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu sampai nanti jam 12 siang ya. By the way, Sobat Fox, umroh dari Sanga-Sanga atau reward umroh Sanga-Sanga masih berlangsung ya. Ini diperpanjang sampai Desember 2026. So buat Sobat Fox yang pengen ikutan dan pengen mendapatkan reward umroh dari Sanga-Sanga secara gratis, ikutan dengan cara yang cukup mudah Sobat Fox, cukup membeli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga baik klasik ataupun ultimate, boleh di mix, kumpulkan boxnya yang diproduksi di tahun 2024 dan kirimkan data diri beserta data diri Sobat Fox ke Fox Radio Jogja atau kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Gianyar, Bali. Oke? Untuk yang non-muslim bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapat uang tunai sebesar 35 juta rupiah. OMG, in this economy, come on, man. Ayolah ya, ikutan ya, oke? Semakin aktif dan konsisten, makin besar juga peluangnya Sobat Fox untuk berangkat umroh gratis atau hadiah uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjut Sobat Fox cek Instagram at Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagu pertamanya Icha Nembo di jam 11 siangnya Zona Mesin Waktu Sobat Fox. That was Anggun, Snow on the Sahara. Lagunya Anggun yang terkenal secara global, menjadi nomor 1 di 33 negara Sobat Fox. Dan membuat Anggun menjadi dikenal secara global juga gitu ya. Dan kemudian dia saat ini sebagai salah satu, bisa dibilang apa ya, bisa dibilang diva internasional dari Indonesia. Kemudian sepertinya dia sangat dicintai sama warga Perancis gitu ya. Kalau Icha Nembo melihat banyak acara-acara di Perancis yang sepertinya melibatkan Anggun gitu, menjadi bagian penting dari acara tersebut. Jadi sebagai as an Indonesian, I am so proud about her. Dan aku merasa memang dia itu cantiknya tuh Indonesia banget dan dicintai internasional banget gitu kecantikannya dia ya. Siapa yang setuju sama aku? Habis ini ada lagunya Duran Duran Sobat Fox, Ordinary World. Tapi sebelumnya juga ada satu informasi produk dari Sanga-Sanga Ultimate yang juga Icha Nembo mau informasikan ke Sobat Fox. Adalah Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru.

Fox mengudara menemani siangnya Sobat Fox di jam 11 lebih 23 menit ya, setengah jam lagi Sobat Fox harus bersiap-siap untuk makan siang. Jadi jangan sampai lupa untuk makan siang, diisi perutnya, diisi energinya lagi. Supaya apa? Supaya tidak lemas, okay? Dan juga pastinya di sela-sela Sobat Fox bekerja, jangan lupa dibalurin pakai sanga-sanga minyak balur kalau misalnya perutnya gak enak atau rasa-rasa badan kurang enak gitu ya. Tapi kalau misalnya Sobat Fox ngerasa kali ini kulit aku Ica yang kurang-kurang gimana gitu, silahkan Sobat Fox, silahkan dibalurin atau pakai lotion dari sanga-sanga, ataupun bisa juga pakai body balm dari sanga-sanga. Semua produk sanga-sanga Sobat Fox bisa dapetin di reseller resmi terpercaya, di Kimia Farma K24, kemudian juga di Century, dan juga Sobat Fox bisa dapetin di Fox Radio Jogja, dan Sobat Fox juga bisa mendapatkannya di live TikTok yang dilakukan oleh petugas-petugas live TikTok di Fox Radio Jogja dengan akun yang namanya akunnya itu adalah Sanga-Sanga Fox Jogja. Ini akun TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang jam 12 siang ini baru saja datang orangnya ke sini Sobat Fox, namanya Jojo ya. Dia baru aja datang masuk ke studio mengganggu Ica Nembo ya Jojo ini ya. Gak ada yang canda Jojo. Jojo ada di jam 12 siang Sobat Fox, dan nanti sore harinya di jam 6 sore itu sama Desi. Jadi ada dua host live dari Fox Radio Jogja yang menemani Sobat Fox di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Jadi Sobat Fox di follow, kemudian Sobat Fox nanti bisa mendapatkan banyak sekali diskon yang ada di live TikTok, live jualan TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini aku mau memutarkan sebuah lagu dari Chantal Kreviasuk, I don't know how to spell her name, but intinya itu ya, dari Chantal yang menyanyikan juga lagunya Living on a Jet Plane. Jadi dia menyanyikan ulang sebuah lagu yang berjudul Feels Like Home. Lagu ini aslinya adalah lagunya Randy Newman Sobat Fox. Kemudian juga ditulis oleh Randy Newman, kemudian dinyanyikan oleh Bonnie Raitt ya. Kemudian ada juga dinyanyikan oleh Linda Ronstadt. Ada juga yang dinyanyikan sama Randy Newman sendiri gitu. Namun memang ketika lagu ini dinyanyikan sama Chantal itu suasananya jadi berbeda ya Sobat Fox ya. Jadi fresh, jadi deep juga. Karena memang suaranya Chantal ini at some point gitu itu bisa membuat mood seseorang jadi bagus aja gitu ya. Dan lagu ini dia nyanyikan untuk sebuah film. Jadi menjadi bagian dari soundtrack film How to Lose a Guy in 10 Days. Yang main Kate Hudson dan juga Michael McConaughey. No. Bener gak aku? Bener kan gak aku ya? Matthew McConaughey, sorry. Jadi ini adalah salah satu film yang bagus banget Sobat Fox. Ini drama, romantis, komedi, semua jadi satu di situ, ya kan? Filmnya bagus sekali ya. Aku suka banget film ini dan aku sudah beberapa kali nonton. I love movie Sobat Fox. Jadi kayaknya aku kalau disuruh nonton film-film kayak gini, bisa aku sikat berkali-kali gitu. Dan di film ini ada scene di mana lagu ini kemudian terputar Sobat Fox. Kalau Sobat Fox penasaran di titik mana lagunya Chantal ini berkumandang, Sobat Fox langsung saja bisa nonton si film How to Lose a Guy in 10 Days. Ini adalah sebuah film komedi romance ya di tahun 2003 yang sebagus itu filmnya ya. Jadi kita dengerin dulu aja lagunya yuk. This is Chantal Kreviasuk with Feels Like Home.

sanga-sanga, sing ada lawan. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

ada song baru Rupert Holmes Sobat Fox yang bisa bikin Ica Nembo goyang-goyang, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Mungkin kelihatan dan kedengeran juga kali ya. Aduh, aku jadi malu. Kalau cuma kelihatan aja aku joget-joget sih enggak ada masalah ya. Tapi kalau kedengeran suaraku, aduh. Anyway, seperti yang tadi Ica Nembo kasih tahu sama Sobat Fox di awal siaran, kalau kita juga live di apa namanya? TikTok-nya @foxjogja1053 ya. Jadi sampai sekarang Ica Nembo masih live di situ. Live on air juga di studionya Fox Radio Jogja, dan kita live juga di TikTok-nya @foxjogja1053 untuk yang sudah masuk, seperti ada Hami Daily menyala Mbak Ica katanya. Penyiar paling konser nih. Dia inget aja lagi. Itu adalah award pertama Ica Nembo ketika Ica Nembo siaran di Fox Radio Jogja. Waktu itu ada si paling-paling award ya, Sobat Fox, dan Ica Nembo mendapatkan si paling konser karena suka nyanyi di studio. Kalau di studio kan yang bisa dengerin cuma Ica Nembo aja ya. Oke, jadi aku teriak-teriak di sini gitu. Tapi kalau di live di TikTok @foxjogja1053, I don't know, mungkin kedengeran juga kali ya.

bisa ke mitra resmi Sanga-Sanga, ada K24, Century Kimia Farma, kemudian bisa juga ke Fox Radio Jogja. Oke, itu adalah tempat-tempat di mana Sobat Fox sudah pasti mendapatkan produk Sanga-Sanga yang asli, yang adalah racikan dari Babe Bambang Pranoto, transformasi dari Kutus-Kutus dan sekarang berganti nama menjadi Sanga-Sanga.

0: Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Jim Diamond, I Should Have Known Better. Jadi lagu yang nganterin Ican Embo buat pamit dari Zona Mesin Waktu. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah hadir menyapa Ican Embo, baik di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Ibu Emmy tadi yang sudah request lagunya Backstreet Boys with Shape of My Heart. Kemudian ada Mr. BS juga. Tadi Chantel itu adalah lagu yang direquest sama Mr. BS. Kemudian diriku juga mau menyapa yang ada di TikTok. Halo Mbak Elma 26 Wellness Warrior, katanya halo Mbak Ica, salam kenal. Kemudian ada Mbak Dua Putri, salam kenal juga ya untuk Mbak Dua Putri, katanya salam kenal Mbak Ica gitu. Pasti mereka menyaksikan aku di sini konser, cuma mangap-mangap aja. Sebenarnya aku tidak nyanyi, aku cuma mangap ya. Tapi Sobat Fox yang mau melihat bagaimana aksiku di dalam studio ini, besok bergabung lagi. Cuma Sobat Fox jangan kemana-mana ya, karena habis ini akan ada lagu-lagu dan tentu saja program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Dan juga pastinya Sobat Fox jangan lupa baluran pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ican Embo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
4: UKDW Jogja, UKDW seru.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah

0: kesehatan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeah, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: hanya kaulah arti.
1: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: nasional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, lokakarya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15 sampai 19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Halo, selamat sore Sobat Fox. Ada Mutia Anissa yang nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore ya. Kita 3 jam barengan di sore hari yang panas ini. Kalau 2 hari kemarin panas, tapi itu kayak ada adem-ademnya gimana gitu. Kalau hari ini kok cuman panas doang rasanya. Tapi gak apa-apa Sobat Fox ya, ditemenin barengan sama Mutia Anissa. Mau gimana lagi kita jalani hari ini, kamu tinggal request. Kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa dari tahun 2010 sampai yang paling baru. Bisa kasih tahu via WhatsApp di 0887188105.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

0: yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Hoax Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

penonton pada hari ke-18 penayangan. Film garapan sutradara Hadrah Daeng Ratu tersebut telah meraih pencapaian ini pada Minggu 12 Juli lalu. Menurut unggahan Leo Pictures, selaku rumah produksi pada Rabu 15 Juli hari ini, film tersebut sudah mengumpulkan total 3.100.078 penonton, sekaligus menempatkannya dalam peringkat ketiga film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, Mirna Zubir yang memerankan karakter utama Ristiana merayakannya dengan berlari sejauh 20 km. Ia bahkan berjanji akan kembali berlari lebih jauh apabila film ini berhasil menembus angka 4 juta penonton. Film Jangan Buang Ibu masih tayang di bioskop Indonesia. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, serial prequel Friday the 13th bertajuk Crystal Lake resmi merilis teaser dan foto perdana. Prequel ini akan berfokus pada kisah Pamela Force, ibu Jason Force yang sebelumnya menjadi sebelum rangkaian teror yang terjadi dalam waralaba horor ikonis tersebut. Dalam video yang dirilis pada Selasa 14 Juli kemarin, serial produksi A24 itu memperlihatkan kisah ringan tentang anak-anak yang menikmati liburan musim panas di perkemahan. Namun seketika adegan tersebut berubah menjadi pengangkutan mayat di pinggir danau Crystal Lake. Dalam teaser, seseorang berkata bahwa peristiwa mengerikan itu bermula saat seorang anak tenggelam musim panas lalu. Musim pertama Crystal Lake terdiri dari 8 episode dan akan dirilis sekaligus di pinggir.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Bisa Sobat Fox, kamu bisa request lagu bisa via WhatsApp di 0887188105 atau boleh juga via aplikasi TikTok ya. Sama aplikasi Fox Radio juga masih boleh Sobat Fox ya. Kalau di TikTok kamu bisa buka aja TikTok Fox Radio Jogja. Itu beda sama yang ada keranjang kuningnya. Kalau yang ada keranjang kuningnya tuh nanti jam 6 sore baru mulai lagi. Dan jam 12 siang ada Sobat Fox itu. Akunnya adalah Sanga-Sanga Fox Jogja ya. Kalau yang ini on air siaran aja. Jadi gak ada keranjang kuningnya. Dan kalau misalnya kamu pengen request boleh lewat situ juga Sobat Fox ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ini diberikan pilihan-pilihan sulit Sobat Fox ya. Mutia lagi pengen ngajakin kamu berpikir tentang salah satu pilihan yang sulit banget dalam hidup. Tapi Mutia yakin semua orang ngalamin barang sekali seumur hidup tuh pasti pernah Sobat Fox ya. Adalah bayangin kamu lagi malam-malam, kamu udah di rumah gitu ya, udah menuju jam-jam kamu tidur lah, jam berapapun kamu tidur biasanya semua orang kan beda-beda ya. Nah, kalau kamu udah jam-jam menuju tidur itu tiba-tiba ada muncul sebuah perasaan yang bernama lapar. Kayak, wah ini udah deket jam tidur tapi kenapa aku lapar ya gitu. Nah, pertanyaannya Mutia, apakah kamu tipe orang yang kalau udah malam deket waktu tidur itu lapar, kamu memilih makan atau udah males mau tidur aja? Nah, kira-kira kamu lebih memilih mengorbankan rasa lapar atau mengorbankan rasa kantuk dengan makan, atau kamu gak makan langsung tidur aja Sobat Fox? Sederhana, tapi pasti banyak yang pernah ngalamin Sobat Fox. Kasih tahu Mutia kamu bakalan gimana. Dan ceritain alasannya kalau punya pengalaman juga boleh ya. Boleh via WhatsApp di 08 8781881053 atau via TikTok dan aplikasi Fox Radio.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Masih di skenario-skenario yang kita bikin di kepala ini Sobat Fox ya. Tapi Mutia juga pernah kok mengalami beberapa kali Sobat Fox ketika lagi mau tidur gitu udah jam-jam. Kalau Mutia tuh tidurnya sekitar jam 11-an gitu Sobat Fox ya. Jam-jam 11-an gitu terus mau tidur gitu terus kayak yang aduh. Kok lapar ya gitu entah karena makan malamnya sedikit atau karena waktu itu malamnya ada sesi olahraganya jadi makannya terasa kurang gitu atau gimana gitulah Sobat Fox ya. Yang lapar rasanya udah jam-jam mau tidur. Nah itu kalau kamu yang terjadi itu di kamu Sobat Fox lagi jam mau tidur. Terus kamu lapar, apakah kamu tipe orang yang akan memilih untuk makan aja dulu baru tidur? Atau kayak tidur aja aku. Nah, kamu tipe yang mana Sobat Fox ya? Dan kenapa alasannya kamu memilih pilihan itu? Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887188053. Tapi yang jelas Sobat Fox ya, kalau kamu yang dirasain ketika mau tidur itu capek dan pegel-pegel, itu adalah waktunya sangat-sangat buat bersinar Sobat Fox ya, untuk membantu tubuh kamu bisa recovery dengan lebih baik lagi. Kalau tadi Mutia sempat cerita misalnya malamnya olahraga cukup kencang gitu ya. Nah terus habis itu pas mau tidur dibalurin sangat-sangat tuh enak banget Sobat Fox ya. Karena paginya tuh langsung enak lagi. Pegel-pegelnya tuh tidak stay gitu lah ya. Dan kalau misalnya pengen yang lebih enak lagi bisa dibawa kemana-mana. Pakai sangat-sangat travel size. Ukurannya 30 ml aja. Enak dibawa beraktivitas Sobat Fox kapanpun kamu butuh. Kapanpun misalnya kamu di kantor. Kerjanya banyak duduk itu banyak bikin pegel. Nah kamu balurkan sangat-sangat. Kalau yang sangat-sangat klasik travel size seharganya Rp65.000. Sementara sangat-sangat ultimate yang travel size harganya Rp85.000. Bisa kamu dapetin di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24 dan Century. Di reseller resmi juga bisa. Di Fox Radio seluruh Indonesia juga bisa. Termasuk di Fox Radio Jogja Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa banget beli. Dan kalau mau dari live TikTok bisa Sangat-sangat Fox Jogja Sobat Fox ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Menit Tambahan. Fakta unik di balik pertandingan.
1: Balik lagi di Menit Tambahan Sobat Fox. Gak banyak yang mengira kalau tim paling produktif di Piala Dunia 2026 ini justru gagal mencetak gol di salah satu laga terpenting, bahkan laga terpenting karena akan menuju final. Tadi malam ada pertandingan dari Perancis melawan Spanyol Sobat Fox ya. Tim Perancis berhadapan dengan Spanyol ini akhirnya mengeluarkan pemenangnya adalah Spanyol yang menuju ke babak final. Le Bleu yang sudah mengoleksi 16 gol sepanjang turnamen berkat ketajaman Kylian Mbappe, Usman Dembele, Bradley Barcola dan Michael Olis kesulitan mengembangkan permainan sejak peluit pertama dibunyikan. Reuters bahkan menggambarkan permainan Spanyol dengan istilah anaconda grab yang perlahan mengunci lawan hingga kehilangan ruang dan ritme permainan. Dominasi ini kelihatan jelas melalui penguasaan bola yang rapi, pressing yang disiplin, dan permainan lini tengah yang dikendalikan Rodri dan Fabian Ruiz. Keduanya berhasil memutus aliran serangan Prancis dan membuat Mbappe maupun Michael Olis gagal memberikan pengaruh besar seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Keunggulan Spanyol hadir di menit ke-22 setelah Lamine Yamal dijatuhkan dalam kotak penalti. Pada babak kedua, Pedro Porro mengandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir setelah menerima umpan dari Dani Olmo. Usai laga, pelatih Didier Deschamps meski mempertanyakan beberapa keputusan wasit, tetap mengakui Spanyol tampil lebih baik dan layak melaju ke final. Sementara itu, Kylian Mbappe secara terbuka mengakui timnya gagal menjalankan strategi yang telah disiapkan dan sebagai kapten ia turut bertanggung jawab atas kegagalan Prancis melangkah ke partai puncak. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri peluang Prancis mencatat sejarah dengan mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun setelah tampil di final edisi 2018 dan 2022. Di kubu Spanyol, kemenangan ini semakin mempertegas konsistensi tim asuhan Luis de la Fuente. Sang pelatih kembali mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat mengalahkan Belgia di perempat final dan keputusan tersebut berhasil berbuah positif. Kini La Furia Roja tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Mereka melaju ke final dengan catatan belum terkalahkan dalam 37 pertandingan internasional, kebobolan 1 gol sepanjang turnamen serta mencatat 6 clean sheet dari 7 laga.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

sama Mutia Anissa Sobat Fox. Sekarang Mutia lagi nanya, kalau malam-malam nih ya, di tengah malam, terus habis itu, bukan tengah malam sih, pokoknya jam berapapun menuju kamu waktu tidur gitu Sobat Fox. Terus kamu muncullah perasaan itu yang membuat kamu bimbang, tidak karuan Sobat Fox ya. Perasaan itu bernama lapar. Perasaan lapar nih kadang-kadang suka muncul di tengah malam ketika kamu udah deket-deket waktunya tidur, malah lapar. Nah, kamu tipe orang yang akan memilih untuk makan ketimbang tidur atau udah tidur aja ketimbang makan. Kalau Mutia, pertama tergantung seberapa level laparnya. Kan lapar tuh kan ada yang cuman lapar, ada yang lapar. Ada yang lapar, ih lapar deh gitu. Yang ada juga yang lapar banget, ini lapar banget gitu. Itu beda ya. Kayak kalau cuman lapar lucu aja sih jelas Mutia tidur ya. Kalau misalnya cuman kayak kayaknya lapar deh gitu. Kenapa memilih tidur? Bukan karena diet atau apa tuh, enggak Sobat Fox ya. Mager, kayak karena kalau di rumahnya Mutia tuh termasuk yang kalau di rumah tuh gak ada makanan apa-apa gitu. Memang tidak menyediakan makanan yang bisa langsung dilep-lep dan dimakan gitu. Jadi gak ada makanan apa-apa. Jadi kayak kalau mau tidur ya, kalau mau makan ya itu harus menyiapkan dulu. Entah minimal, paling minimal banget bikin mie gitu misalnya ya. Atau misalnya kalau roti gak, biasanya gak nyetok roti gitu. Jadi kalau misalnya mau makan harus effort gitu. Makanya kalau Mutia tuh gedean di magernya. Jadi kayak kalau misalnya malam-malam terus habis itu kayak ih lapar deh rasanya gitu. Nah, itu kalau laparnya tuh bukan yang benar-benar lapar, yang tahu kan kalau lapar yang ini kalau enggak dikasih makan tuh beneran bakalan asam lambung sampai besoknya sakit. Nah, itu baru makan. Karena harus banget kalau itu. Tapi kalau belum sampai di level itu, cuman kayak lapar deh gitu. Biasanya kalau Mutia sampai di level lapar banget itu karena tadinya sebelumnya kayak mau skip makan malam deh misalnya gitu, males makan gitu. Tapi ternyata malamnya lapar banget gitu. Nah, itu makan. Tapi kalau misalnya cuman kayak tadi udah makan malam terus waktu mau tidur tuh ada rasa lapar gitu, mager. Mutia mending tidur. Dan bahkan di beberapa keadaan justru si lapar itu yang bikin aku tidur aja lah gitu. Itu salah satu yang bikin Mutia lebih cepet tidur, karena mager mau nyiapin makanan, mager mau ngurusin makan, apalagi beli keluar. Udah gak bakal mau nungguin ojol kelamaan ya, keburu tidur lagi. Jadi kalau Mutia ya udah tidur aja pilihannya, kalau lagi tengah malam atau malam-malam menuju jam tidur terus udah ngantuk-ngantuk gitu lapar, Mutia bakal milih tidur sih. Ke kamar, beres-beres, siap-siap tidur, terus tidur. Baru besoknya, besok paginya, biasanya kalau malamnya ada rasa lapar gitu, besok paginya kan lapar banget tuh. Baru besok paginya tuh langsung biasanya ngerebus telur aja sih, karena memang sarapannya telur rebus. Jadi ya udah, tetap dijalani gitu aja. Banyak kan magernya sebenarnya Sobat Fox.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Arctic Monkeys, Are You Mine, yang tadi di request sama Kak Deka. Kak Deka pecinta ubi. Ada yang waktu ini sempat-sempatnya lagi masih cerita tentang ubi ungu, ubi Cilembu. Kayak tiap hari Kak Deka ikutan gak ada kalau gak bahas ubi-ubian ya. Tapi kita gak bahas ubi-ubian ya, kita bahas ceritanya yang satunya lagi aja ya. Katanya aku mau ikutan ngobrol tentang kalau malam-malam lapar ya, makan atau lanjut tidur. Aku sih sekarang terakhir makan sebelum jam 6. Abis itu biasanya aku cuma minum-minum aja. Alasannya lebih ke males makan aja sih Kak. Aku lebih pilih tiduran aja sambil dengerin musik. Mungkin nih kalau misalnya cemilannya udah ubi Cilembu emang kenyang sih Kak. Karena kalau emang udah ngemil-ngemilnya adalah ubi nih sebelum jam 6 sore kan ya. Apalagi kalau makannya banyak gitu ya. Kan yang namanya ubi-ubian ya, ubi Cilembu, ubi ungu, ubi-ubi kesukaan Kak Deka ini, semuanya kan bikin kenyang ya. Jadi bisa jadi tuh Kak. Karena udah sering makan ubi-ubian sebelum jam 6 sore nih ya. Tapi benar sih mager kalau Mutia faktor utamanya adalah juga kemageran itu. Ada Mas Rizky Dwi yang jelas aku pilih makan gitu katanya. Itu langsung ada jelasnya dulu. Jelas aku pilih makan. Orang 5 menit sebelum tidur aku lapar aja, aku bikin roti bakar dulu. Terniat. Karena ya kalau Mutia tuh gede banget magernya bikin roti bakar loh dia. Kayak untuk beranjak, kalau Mutia beranjak ngambil roti terus ke dapur buat masak dan manasin roti, itu rasanya magernya luar biasa. Males banget, gak mau ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ini Mas Rizky Dwi niat banget ya. Aku katanya 5 menit sebelum tidur lapar, ya bikin roti bakar biar gak kepikiran dan punya tenaga buat tidur. Tapi gak salah, karena yang namanya tidur itu emang salah satu kegiatan yang walaupun kita gak ngapa-ngapain tuh memakan energi juga, tetap memakan energi ya. Jadi kalau misalnya emang laparnya lapar banget gitu ya, itu ya gak apa-apa, dimakan dulu aja baru abis itu tidur ya. Tapi ngomongin soal pilihan makan atau tidur, kok Mutia jadi laparnya sekarang ya? Padahal ini bukan jam-jam lapar nih, aneh banget nih gara-gara kita ngomongin ini kayaknya Sobat Fox ya. Mending kamu sharing juga aja lah ya, kasih tahu Mutia kira-kira kalau malam-malam mendekati jam tidur, tiba-tiba kamu kerasa lapar. Nah, apakah kamu lebih memilih makan baru tidur atau enggak? Enggak usah makan, tidur aja langsung. Langsung kasih tahu Mutia juga ya, boleh via WhatsApp atau boleh juga via Instagram atau boleh juga di TikToknya @foxradiojogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu.

Hanya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin aktivitas kamu sore hari ini, Sobat Fox. Ya, kalau misalnya kamu sekarang lagi kepikiran nih, mau jawab pertanyaannya, boleh banget nanti, Sobat Fox. Ya, kamu langsung jawab aja. Kalau misalnya malam-malam, terus kamu lapar, padahal udah mendekati jam tidur, apakah kamu orang yang akan memilih untuk makan atau memilih untuk tidur? Karena semua orang punya pilihannya masing-masing yang berbeda, Sobat Fox. Ya, kalau Mutia tadi sih memilih tidur karena anaknya mageran, jadi kayak malas aja buat nyiapin makan dan segala macam. Tapi ada juga yang lapar adalah lapar, tidak boleh ditunda-tunda, pokoknya harus makan. Boleh banget, Sobat Fox. Ya, tapi yang gak boleh ditunda-tunda juga adalah menjaga kesehatan kamu. Karena siapa sih yang bakalan menggunakannya, ya kan, tubuh kamu juga. Siapa sih yang bakalan memakai tubuh kamu untuk beraktivitas dan merasakan manfaatnya? Ya, kamu juga. Makanya jangan lupa untuk merawat tubuh kamu, salah satunya dengan sanga-sanga, Sobat Fox. Kalau kamu stok sanga-sanganya menipis, jangan lupa restock. Restocknya langsung 9 botol aja. Karena kalau kamu belinya 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau ultimate di mix, ya boleh variannya dicampur, terus diambil boxnya aja ya. Jadi botolnya belum kepake gak apa-apa, boxnya diambil, dipipihkan, dimasukin ke dalam amplop, dikirim ke Fox Radio terdekat atau pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan reward umroh gratis, yang ini periodenya sampai 1 Desember 2026. Jadi kamu masih bisa banget mendapatkan kesempatan untuk memenangkan reward umroh gratis ini. Yang penting kamu aktif dan konsisten. Siapa tahu kamulah yang beruntung atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjutnya buka aja Instagram @foxradiojogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Keronggahan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati di Ring Road Utara dari arah barat, sementara dari arah timur terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten, arus lalu lintas dari arah utara terpantau mengalami kepadatan tinggi, sementara dari selatan arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan tampak terjadi dari arah timur dan barat. Sementara dari arah utara di Jalan Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau.

Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Ada Benson Boone, Beautiful Things. Ya, udah ada beberapa yang sharing belum Mutia bacain. Ada Umi Rintul alias Mbak Rini yang katanya tergantung tingkat laparnya Mut. Kalau lapar banget, makan. Kalau enggak, ya enggak. Tapi biasanya paginya langsung makan. Benar, itu kayak Mutia tadi juga bilang kalau misalnya males, mager, terus besok paginya kan lapar banget tuh. Tuh jadi pengen langsung makan aja semua yang ada, pengen dimakan. Padahal tadi gak ada apa-apa. Terus ada Mbak Ana yang katanya makan dulu baru tidur, katanya Mbak Ana. Soalnya saya gak bisa tidur nih kalau perutnya lapar. Memang biasanya sebelum tidur makan dulu, kalau katanya Mbak Ana. Jam tidurnya kurang lebih di antara jam 12 sampai jam 2 pagi. Dan makannya tuh beneran makan nasi, bukan ngemil sih. Udah jadi kebiasaan bertahun-tahun seperti ini. Wah, ini sebenarnya yang harus dipastikan adalah jarak antara makan terakhir dan tidurnya. Paling enggak itu yang amannya adalah ketika ya sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu ya, supaya perutnya enggak kaget karena kan masih sibuk mencerna makanan, kita ajak tidur agak bingung gitu. Nah, supaya enggak kayak gitu, kalau memang misalnya tidurnya jam 12 sampai jam 2 pagi, jadi mungkin jam 10 gitu tuh makan masih bisa gitu. Kalau tidurnya jam 2 ya jam 12. Jadi kayak misalnya ada cukup jarak aja sih biar gak terlalu dekat sama tidur. Itu lebih ke nanti bisa gak enak, perutnya kembung-kembung, begah gitu. Karena memang masih sibuk mencerna makanan ya. Tapi kalau salah satu yang kalau orang-orang ya, yang kayak intermittent fasting gitu kan, itu kan salah satu yang populer juga ya. Itu banyak yang memang window makannya itu tadi kayak misalnya selesai jam 6 atau selesai jam sebelum jam 8 gitu. Kalau Mutia sendiri sih intermittent fasting belum pernah nyobain sih Sobat Fox, karena udah tertekan duluan. Kayaknya kalau Mutia mending puasa Senin Kamis gak sih? Kayak beda-beda tipis lah gitu sama intermittent fasting Sobat Fox ya. Cuman kalau Mutia merasa intermittent fasting belum pernah nyobain sih. Tapi beberapa orang merasa memang itu sangat berpengaruh karena terbiasa untuk makan. Terus kalau ada kesempatannya makan terus gitu. Makanya ketika dikasih window makan jadi kerasa berbeda. Jadi kerasa makannya lebih teratur. Jadi kerasa makannya lebih cukup, secukupnya aja gitu. Sebenarnya makan tuh kapanpun waktunya, yang penting secukupnya aja sih. Gak terlalu banyak, gak terlalu dikit, ya gak?

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox, yang masih nanyain kamu ya, kira-kira kalau kamu dihadapkan pada kondisi lapar tapi ngantuk, ngantuk tapi lapar, kamu bakal memilih yang mana, makan atau tidur Sobat Fox ya. Kita lihat beberapa jawaban lagi. Mana tadi ya yang belum Mutia bacain? Ini request. Ini ada Mas Fajar yang katanya, kalau aku sih mending makan ya daripada kepikiran. Bahkan katanya, bahkan aku kalau udah tidur terus habis itu kebangun tengah malam lapar, aku tetap akan makan katanya. Ya ini memang prioritasnya, kalau memang ngerasa aku tuh kebangun tengah malam ini karena memang aku kelaparan, ya sudah makan aja ya kan Sobat Fox, daripada habis itu gak bisa balik tidur lagi ya kan. Terus tapi ya cuman itu ya, kalau sebenarnya sih gak terlalu baik makan tengah malam itu. Cuman kalau memang betul-betul lapar, emang badannya kurang makannya, gak apa-apa juga. Cuman habis itu jangan langsung tidur langsung banget gitu Sobat Fox ya. Terus habis itu ini ada Kak Laras yang katanya, kalau aku tergantung ya laparnya tuh seberapa katanya. Kalau laparnya banget-banget itu pasti aku akan makan. Cuman kalau gak terlalu sih, cuman lapar dikit aja, aku mending tidur aja. Karena males banget harus makan. Habis itu masih harus cuci tangan, gosok gigi lagi katanya gitu. Tapi kalau Mutia ya, kalau ngomongin gosok gigi, kalau Mutia sih, kalau udah di level udah gosok gigi lapar, terserah laparnya kayak apa. Gak mau gosok gigi lagi, males banget. Males banget rasanya kalau udah gosok gigi, kerasa lapar, terus habis itu harus makan, harus habis itu gosok gigi lagi, udah gak usah, mending tidur. Kalau sekarang Sobat Fox, mending break dulu karena waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allahu Akbar, Allah.

buruk.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate.

0: Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
0: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
0: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
0: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Here's your perfect ya. Kalaupun kamu mau ngemil-ngemil Sobat Fox ya, pengen makan Sobat Fox sebelum tidur, ya gak apa-apa juga, namanya juga lapar, mau gimana lagi Sobat Fox ya. Tapi yang jelas jangan lupa dalam setiap aktivitas kamu, kalau udah pegel, udah capek, istirahat, dan jangan lupa balurkan sanga-sanga ya. Sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa pamitan dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: about you. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Isuli. Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Babe Bambang Pranoto, dalam acara Maribung Rebut Kembali. Sanga-sanga transformasi dari kutus-kutus. Oke, kita ketemu malam hari ini, malam yang keberapa ya?
1: Malam yang kesekian.
0: Nah, sekian Anda tahu. Ini kita memancar melalui Fox Radio Amsterdam, juga Fox Radio Aceh,
1: Bandung,
0: Fox Radio Medan, Fox Radio Deso. Di Medan ada dua ya, satu Fox Radio Medan, yang satu Fox Radio Deso. Lalu juga dari Jakarta, terutama nih sekarang di Fox Radio Jakarta, juga di Fox Radio Bandung, Fox Radio Jogja, Fox Radio Surabaya, dan Fox Radio Bali 1 dan Bali 2. Jadi ini siaran nasional.
1: Ada yang ketinggalan, Be?
0: Apa?
1: Bisa mana? Didengarkan juga di Fox Mobile Application.
0: Oh, oke, okay. Juga bisa didengarkan melalui Fox Mobile Application, dan di situ pasti suaranya lebih bagus ya, karena melalui jaringan internet. Iya. Oke, okay, yang mau apa namanya, kontak-kontak, silakan di telepon nomor
1: 0811-8121-3998. Bisa kontak di WhatsApp 0811-8121-3998 atau chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, jadi Anda bisa berpartisipasi dengan chat kita ya, biar seru malam hari ini. Dan malam hari ini saya ingin cerita sedikit mengenai sanga-sanga. Karena banyak berita bohong beredar di kalangan netizen. Katanya sanga-sanga mengandung zat kimia yang menakutkan. Waduh, saya mikir padahal dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh BPOM di Indonesia dan BPOM di Belanda, tidak terdeteksi sedikitpun zat kimia. Jadi gimana saya mau ngomong ya, yang ngetes nih badan-badan hebat ya, BPOM dan juga BPOM-nya Belanda. Dia mengatakan minyak sanga-sanga tidak terdeteksi sedikitpun zat kimia. Atau alatnya salah ya?
1: Salah, pasti bagus.
0: Iya, nah ini kalau yang bikin berita tuh mbok ya ngaca gitu. Minyaknya apa? Dan saya tanya, punya BPOM bener gak tuh? Atau sebelum BPOM dicek gak? Punya pabrik bener gak? Jadi tolong pada ngaca ya, untuk sebelum ngomong siapa Anda, Anda harus menjelaskan kepada publik siapa Anda. Dan juga peraciknya, peraciknya tuh siapa gitu, pengalamannya apa, dan pernah ngapain ya. Jangan terus main sepak bola ya, ketemu si Jamal.
1: Iya.
0: Jadi kalau nggak punya portofolio tentang cek meracik, jangan begitu ah gitu loh ya. Jadi begini, saya ingin sedikit cerita nih ya tentang minyak sanga-sanga ya. Nah, minyak sanga-sanga ini, jadi saya ingin sedikit membocorkan apa isi minyak.

0: sama-sama ya. Ya. Yang mau niru silahkan pegang catatan.
1: Tuh, awas.
0: Iya, jadi saya kesel saya. Ya, ini apa namanya? Minyak esensial aja dulu. Kemarin kan saya sudah bahas tentang bahan-bahan yang lain. Jadi kita pakai minyak esensial, satu adalah minyak kelapa atau coconut oil. Kita pakai Barco dan Kara, dua merek yang memang gak bisa lepas dari minyak coconut oil di Indonesia. Terus kedua ada olive oil ya, atau olive oil extra virgin ya. Artinya extra virgin itu olive oil yang bisa di apa namanya dinikmati, atau biasanya untuk salad dan bisa diminum ya. Terus yang berikutnya adalah wintergreen oil ya. Wintergreen oil itu ramuan atau esensial dari apa namanya, dari tumbuhan yang namanya wintergreen ya. Artinya kalau winter dia tetap green, namanya wintergreen. Oh, ya. Ya, terus juga ada Citronella oil ya, dan Citronella yang kita pakai ini adalah Citronella oil yang apa namanya, yang kelas 1 ya. Terus ada minyak cengkeh. Ini juga minyak cengkeh yang kita pergunakan adalah minyak cengkeh dari Ambon ya. Terus juga minyak kayu putih yang juga datang dari Ambon. Terus minyak kulit lawang yang datang dari Irian ya. Terus ada fennel oil, nutmeg oil, patchouli oil, habatus sauda oil, cendana oil, cempaka oil, kananga oil, duckwood oil atau lebih dikenal di Indonesia sebagai minyak gaharu, dan vetiver oil. Itu oil-oil yang untuk esensial untuk minyak sanga-sanga. Ya. Ya, segitu banyaknya ya. Ditambah 140 bahan jejamuan. Kemarin waktu kurang lebih 2-3 hari yang lalu saya sudah spill 15, dan menurut saya dari sini aja sudah ketahuan bahwa minyak kita sing main-main ya.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, ini oil apalagi kalau Anda dengar nih namanya duckwood oil ya kan, 10 mili aja 17 juta perak nih ya. Ya kan, terus vetiver oil ini juga tidak main-main ya. Jadi kalau ini dibilang banyak apa zat kimianya, hampir saya katakan tidak ada, karena ini bukan kimia ya. Ini yang kita pakai adalah essential oil atau oil yang dibuat oleh dari bahan tetumbuhan, bukan esen ya kan. Ya, ini ada patchouli oil, bahkan habatus sauda oil ini dari jinten hitam ya. Kita ada juga di sana, ada cendana, ada cempaka, kananga. Ya kan, luar biasa begitu banyak oil yang kita pergunakan untuk apa nama aromatik dari minyak sanga-sanga, terutama ultimate ya. Dan kalau klasik ditambah dengan 77 bahan jejamuan, kalau ultimate 140 bahan jejamuan. Jadi oil ini add-on, artinya apa namanya, kalau es krim itu di puncaknya ya, tambahan puncaknya ya, untuk membuat minyak ini bukan saja secara kesehatan menyehatkan, tapi juga secara aromatik membuat kita rileks itu. Oke, itu segitu banyak minyak ya. Kalau Anda mengatakan punya Anda 100% apa namanya herbal, tolong dong dispil minyak apa saja yang Anda pakai ya. Dan kalau masih nggak percaya, silakan datang ke pabrik kami. Pabrik kami terbuka, bisa dilihat dan bisa dihitung bahan dan minyak-minyak yang ada ya, supaya Anda yakin bahwa kami tidak memakai zat kimia apapun untuk membuat minyak sanga-sanga ya. Itulah tadi untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan kita katanya banyak kimianya. Dan kalau belum pernah pakai minyak sanga-sanga, coba dulu
1: ya,
0: terus dites dengan minyak yang katanya Anda 100% pakai bahan herbal, dan di compare dengan punya kita. lalu dihirup sama-sama apa bedanya, ya kan? Minyak kita nggak main-main, Bung. Tidak main-main, Bung. Dan barusan tadi kita juga kedatangan banyak tamu yang ingin menjadi distributor ataupun apa namanya depo minyak sanga-sanga. Datang jauh-jauh loh dari Semarang. Terus tadi sore juga datang dari persatuan apa namanya pensiunan BRI ya, yang ingin memberikan apa namanya ingin jadilah jadi distributor atau reseller. Mereka juga bukan orang sembarangan karena ada 1-2 orang itu adalah ex-direktur BRI loh.
1: Wow.
0: Bukan hanya sekedar omon-omon ya kan. Dan ini membuktikan bahwa minyak kita memang luar biasa. Sebelum ingin jadi distributor, mereka sudah pernah datang ke pabrik dan jalan-jalan di pabrik, ya kan? Ya, untuk itu pastinya bukan omon-omon ya. Dan ini banyak juga dari luar kota, terutama dari Semarang dan Surabaya yang ingin bergabung dengan kami. Makanya nanti setelah kami di Jakarta, kami akan tur jalan darat, pergilah ke Semarang dan langsung ke Surabaya, baru dari Surabaya nanti kembali ke Bali. Oke, yang ada pertanyaan silakan. Ada?
1: Oh, untuk sementara belum.
0: Belum ada ya, kita dengarkan.
1: Barangkali ada yang masih ragu. Sanga-sanga sudah resmi terdaftar di BP POM dan bersertifikasi halal.
0: Iya, dan bukan hanya BPOM Indonesia tapi juga BPOM di Uni Eropa. Jadi kita bisa beredar di Uni Eropa karena kita sudah mendapat nomor lah istilahnya atau izin untuk bisa beredar di negara-negara Uni Eropa. Dan di sana standarnya luar biasa ketat. Jadi kalau ada zat kimia pastilah langsung udah tidak bisa didaftarkan.
1: Sementara kita mendengarkan lagu dari
0: okay.
1: Everly Brothers.
0: Everly Brothers, nah, ini kuno banget nih. Oke, selamat mendengar.

0: Oke. Ya, gimana? Malam hari ini cuaca lumayan enak ya. Ini udah lama nggak hujan nih, terutama di Jakarta Selatan. Jadi jalanan juga semakin hari semakin rame. Jadi saya percaya ekonomi Jakarta juga tidak ada masalah. Oke, masih kita bersama saya Babe Bambang Pranoto dan pengarah acara nih, Mas Yosua nih. Ini jebolan dari TV ini. Sekarang pegang radio. Karena TV-nya sekarang pada mbleret. Oke, Yos, ada yang komen-komen? Ada yang nanya-nanya?
1: Pendengar setia nih.
0: Oh.
1: Mas Bam,
0: Bandung. Bandung.
1: Selamat malam, Babe. Doanya sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Selalu setia mendengarkan filosofi hidup, kisah inspiratif dan tips kesehatan dari Babe dari 29 Juni sampai malam ini.
0: Oke, luar biasa. Ternyata kita mulai malah lebih ingat tuh, Mas Bam.
1: Iya.
0: 26 Juni ya?
1: 29 Juni.
0: Sekarang sudah tanggal 14 ya? 14 apa 15 Juli ya. Jadi terima kasih untuk Mas Bam ya, di Bandung lagi ya kan
1: ya.
0: Tentunya melalui Fox Radio Bandung atau melalui aplikasi, saya tidak tahu. Nah, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi ya. Aplikasi itu tinggal download ya. Di situ ada dari apa namanya, dari apa apa namanya, Apple dan dari dari Google Play ya, App Store dan Google Play. Wah, ini seru nih di sini. Ada musik-musik masuk nih. Ini jalan di depan nih memang luar biasa, saling silang dan ada yang melawan arus berani lagi. Ya, yeah, this is Jakarta ya kan. Oke, okay, kita bicara tentang tadi lagi ya, bahan-bahan dari sanga-sanga ya. Jadi yang menarik dari sanga-sanga ini terjadinya penambahan bahan ya dari sanga-sanga klasik ke sanga-sanga ultimate itu menjadi 140, dan ini luar biasa bahannya. Dan banyak orang bertanya, ini beneran apa cuman bohong-bohongan? Saya bilang kalau bohong-bohongan silahkan sue saya ya, atau tuntut saya, karena Anda bisa pergi ke pabriknya dan menghitung sendiri. Karena pabrik kita open dan semua orang bisa melihat bagaimana kita mempersiapkan bahan sampai memasak bahan tersebut. Dan bahan itu kalau bisa fresh ya, kita dapat, kita selalu menggunakan yang fresh. Dan kalau yang kering tuh biasanya bahan yang susah dicari. Nah, untuk itu yang paling saya ingat yang susah dicari itu purwoceng. Waduh. Purwoceng itu sebetulnya aprodisak Jawa ya.
1: Aprodisak
0: Jawa namanya purwoceng, yang hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng ya. Nah, untuk itu kita hanya mengambil yang kering, karena yang segar biasanya sulit sekali kita dapatkan gitu. Oke, jadi terima kasih Mas Bam. Terus yang lainnya ya, kalau hanya hadir tolong kita juga diberitahu ya, terutama yang di Bali nih, apa kabar Bali ya?
1: Iya, apa kabar Bali?
0: Iya, terus juga yang di Jogja, apa kabar Jogja? Bandung sudah Mas Bam tadi, terus juga di Banda Aceh, di Sumatera, dan di Fox Radio Amsterdam yang hadir. Tolong kirim kita WhatsApp ya. Di nomor berapa Mas?
1: WhatsApp di 0811-8121-3998. Saya ulang, 0811-8121-3998, atau chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, ya. Jadi silahkan WhatsApp kita, WA, tanya apapun dari masalah mengenai sanga-sanga atau masalah yang lain, kita dengan senang hati akan membahasnya malam hari ini. Oke, kita beri lagi lagu Mas. Tapi lagunya Mbok Ojo Sing tua banget.
1: Apa ya?
0: C coba dilihat di situ, huh? Siapa yang
1: 80-an, 90-an?
0: 70-an aja. 70-an atau 80-an juga boleh ya. Di musik-musik manis 80-an tuh banyak banget ya. Oke, ini lagi dicariin ya. Karena file kita ini gitu banyaknya, per terabyte ya. Untuk itu kita mesti cari satu-satu untuk menghibur Anda malam hari ini. Ada? Sudah? Dari siapa?
1: Oke, kita dengarkan dari Bryan Adams.
0: Bryan Adams, ya, ini penyanyi dari Kanada. Lagunya biasanya manis-manis. Oke, kita dengarkan.

0: Ya, without you. Nah ini saya ditemenin satu lagi.
1: Nongol lagi.
0: Nongol. Gimana kabarnya?
1: Baik, Be.
0: Baik ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah mulai biasa nih pulang malam, ha?
1: Ya, biasa. Dulu juga tukang begadang.
0: Iya, dulu kita selalu pulang malam. Ini teman saya waktu dulu saya ada perusahaan dubbing ya,
1: iya,
0: Inovasindo namanya. Dan kita pada waktu itu dubbing kita udah keren karena pakai Pro Tools, pakai hard disk.
1: Jadi itu ya, Be. Jadi ada bajakan, Be, dulu mah.
0: Gimana mau bajakan, susah itu dulu. Yang punya aja cuma satu di Indonesia. Jadi waktu itu memang awal-awal hard disk recording itu membahana karena saya langganan majalah keyboard namanya. Dari situ saya dapat berita bahwa apa namanya perusahaannya DigiDesign ya dulu namanya.
1: Iya, DigiDesign.
0: Ya, mengeluarkan Pro Tools dan serinya masih dua.
1: Wah,
0: seri dua.
1: Saya aja ngikutin dari versi 4, Be.
0: Tuh. Jadi dari saya dari seri 2 dan waktu itu pakai komputer apa namanya Max Quadra namanya gitu.
1: Quadra ya?
0: Iya, Quadra namanya. Itu kalau sekarang dikenal sebagai Max Pro ya. Nah, yeah. Itu. Nah, itu Quadra itu masih Motorola anunya. Apa namanya?
1: Prosesor ya?
0: Prosesornya apa? Motorola. Tapi dengan Motorola itu RAM-nya enggak perlu gede-gede gitu. Enggak tahu pinternya Motorola tuh ya. Yeah. Terus hard disk waktu itu paling gede cuman 500 mega. Hard disk paling gede itu 500 mega.
1: Bayangin sekarang bertera-tera ya.
0: Bertera-tera. Jadi kalau sekarang ini terutama orang yang seneng main audio, terutama recording audio itu dikasih fasilitas yang luar biasa.
1: Dipermudahkan.
0: Disangat permudahkan dengan kecepatan lebih tinggi, prosesor lebih handal, ya kan, hard disk yang bertera-tera terserah. Jadi kalau dulu sekali rekaman kita harus kumpulkan dan mix menjadi dua track, lalu di print di CD dulu, baru disimpan. Nah, hard disknya dikosongin untuk berikutnya. Gitu. Aduh, pusing. Jadi saya pakai Norton, mungkin ada yang pernah kenal Norton yang kayak orang
2: antivirus. Oh.
0: Bukan yang untuk apa namanya?
2: Disk eraser.
0: Bukan untuk apa? Disk eraser dan juga apa namanya disaat dijadiin satu tuh apa namanya? Disk apa?
2: Magnetizer ya.
0: Ah, supaya dia ngumpul jadi satu supaya filenya enggak kemana-mana gitu. Nah, itu untuk mengurangi beban hard disk yang hanya 500 mega itu. Dan pekerjaan itu sangat melelahkan. Tapi anyway dibanding yang hanya dengan pita itu sangat menyenangkan. Waktu itu kita bisa multitrack ya. Saya belum pernah sih lebih dari 16. Biasanya 16 itu sudah cukup untuk apa namanya saya merekam itu semua. Jadi jangan dibayangkan sekarang ya. Dulu tuh semuanya serba terbatas, tapi dengan terbatas itu kita hati-hati. Makanya komputernya jarang down karena kita selalu perhatikan apa untuk apa nih disk fragmented, ya disk fragmented. Oke. Okay,
1: jadi Babe itu dulu apa ya ngeracik audio.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Masih ngeracik.
1: Sekarang ngeracik juga, Be.
0: Betul.
1: Cuman bedanya sekarang
0: sangat-sangat. Dan ngeracik audio tuh sangat melelahkan karena ini kita buat film ya. Jadi sinkronisasinya tuh juga harus pas banget. Jadi dilihat sama direkam itu harus ada selisih sedikit ya.
1: Nah, itu dia, Be. Ya, bedanya sama di radio.
0: Ya.
1: Radio kita cuap-cuap doang. Lip sync-nya enggak ketahuan. Kalau di TV harus ada gambar, suara sama.
0: Iya. Terus belum kita memilih siapa yang membawakan siapa ya aktornya kan. Terus ketepatan juga bahasa Indonesia yang bagus. jangan yang
1: artikulasi.
0: Artikulasi yang bagus dan juga bahasa yang bagus ya. Bukan tidak. Adik mertua. Jadi apa? Jadi saya di samping kalau apa namanya penerjemah biasanya literak aja, saya harus apa namanya kurasi supaya bahasanya tuh menjadi bahasa yang enak didengar gitu. Dan itu memakan waktu lama. Jadi kita biasa rekaman dari sore itu bisa sampai pagi ya. Untuk itu saya nggak bisa filmnya banyak-banyak. Padahal banyak film banyak duit tuh ya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi saya nggak mau melakukan itu. Saya hanya secukupnya, semampu saya untuk mendubbing film-film. Dan saya juga milih filmnya. Saya nggak mau dikasih film begitu saja. Saya juga minta broadcast pada waktu itu RCTI. Terutama saya minta film yang bagus, yang saya suka.
1: Sudah pernah India belum, Be?
0: India belum. Pernah, tapi cerita tentang Kashmir.
1: Kashmir ya?
0: Iya, tentang pertempuran Raja Pakistan sama Raja Kashmir ya. Yang gitu-gitu, yang epic-epic saya
1: epic-epic
0: mau.
1: Epic-epic ya?
0: Mau.
1: Ada nilai sejarahnya.
0: Betul. Jadi saya mau yang epic, dan kebetulan banyak film India yang mengenai sejarah-sejarah India. Sebelum kemerdekaan ya kan? Itu biasanya saya mau. Dan tentunya film Hollywood ya. Kalau film Hollywood itu rata-rata bagus, cuman dubbingnya susah.
1: Wah karena, itu iya. Saya juga pernah ngerjain soalnya. Bikin foley-nya juga.
0: Betul.
1: Ya kan, sound effect-nya ya. Musiknya sendiri juga. Betul. Musiknya ya. Comot-comot ya. Sambung-sambung <bay. laughs>
0: Nah saya biasanya kalau dapat film Hollywood, saya cari apa namanya sound yang aslinya. Jadi kan mereka suka bikin album ya. Dan terima kasih pada waktu itu selalu dapat. Gitu.
1: Dulu waktu masih ngisi foley, be, belum ada software yang bisa bikin foley. Sekarang udah ada, be.
0: Nah,
1: pakai kontak.
0: Ini saya punya trik baru untuk foley. Yeah. Jadi kebetulan di Interstudio ada studio di situ yang biasa bikin foley untuk film-film Hong Kong. Jadi live volley-nya
1: ya.
0: Seperti Hollywood gitu. Nah itu gak mikir-mikir. Sebabnya saya pernah coba dengan sampel. Muntah-muntah saya. Karena kecil-kecil kan. Terutama kalau film silat itu kan terlalu banyak volley-nya. Nah akhirnya saya ketemu sama satu volley artis. Iya volley artis yang dulu kerja di Interstudio. Di sini nih, di Pasar Minggu sini. Kalo nih
1: kita
0: ya.
1: Kita dibayarnya murah, Be. Boleh di sini.
0: Bukan dibayar soal murah atau mahal, cuman menghemat saya daripada matanya tenteng ngeliatin ngeliatin monitor ya. Jadi dan dia sudah bawa alatnya semua tuh. Alatnya. Jadi dia udah gini, dia udah siapin alatnya. Mainlah dia. Cepat sekali. Lebih cepat daripada filmnya. Ya itu suka duka dulu di waktu dubbing. Dan saya terima kasih karena di saat itu saya sudah menggunakan digital audio recording yang mudah sekali dimaju mundurkan, dipotong-potong, dan waktu mixing juga track yang ada bisa cukup untuk membuat kombinasi antara foley dan musik dan dialog. Oke.
2: Okay. Ada salam nih, Be.
0: Dari mana?
2: Dari Nita.
0: Oh, Mbak Nita.
2: Malam, Mbak Be. Saya Nita dari Bali.
0: Oke. Okay. Gimana, Mbak Nita?
2: Saya pakai minyak ini dari bernama yang dulu sampai sekarang. Kemarin saya sempat vertigo lumayan lama. Saya rutin pakai minyak ini sehabis mandi sebelum tidur. Syukur sekarang membaik, mudah-mudahan nggak kumat lagi.
0: Oke. Okay.
2: Sama saya alergi dingin.
0: Iya.
2: Tiap dingin pasti hidung meler.
0: Oke. Okay.
2: Kira-kira bisa hilang bahkan sembuh nggak ya?
0: Yo bisa lah, balurlah minyak sangat-sangat supaya badannya hangat, ya kan?
2: Ada fotonya nih, orderan minyak sangat-sangat ultimate baru saja datang.
0: Oke, okay. Terima kasih ya. Jadi kalau dingin-dingin, kalau dingin-dingin pakai minyak sangat-sangat ultimate itu enak ya. Karena kalau dingin, terutama di Bali, kalau dinginnya di bawah 19 derajat, itu minyak yang sangat-sangat klasik beku. Nah, ya. Sedangkan yang minyak sangat-sangat ultimate enggak gitu, ya kan. Jadi terima kasih Mbak Nita yang telah apa namanya mempergunakan minyak sangat-sangat untuk vertigonya. Kita bahkan kemarin dapat apa testimoni dari Mbak Wati ya yang di Belanda yang vertigonya sembuh ya.
2: Iya.
0: Jadi percaya Mbak, nanti vertigonya pasti sembuh. Tapi mungkin butuh waktu ya. Karena vertigo itu munculnya suka tiba-tiba, tidak pada saat jadi kalau cuma dibalur tidak sedang vertigo, nanti pas vertigo malah masalah. Jadi vertigo itu hanya waktu vertigo baru dibalur, terutama di ubun-ubun sama di belakang kuping ya, apa cuping telinga ini di belakang, leher dan di bahu, dan juga mungkin di dada kalau misalnya dadanya rada sesek gitu. Oke, ada yang lain?
2: Dari Bali lagi. Dari Bunda Amel.
0: Ah, Bunda Amel, apa kabar? Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak B. Bali hadir.
0: Oke.
2: Oh, request lagu dia. Close to Heaven. Baik, close. Nanti kita carikan ya.
0: Close to Heaven dari siapa itu?
3: Dari ya.
2: Kalau Mi Bet.
0: Kalau Mi Bet. Oke, nanti dicariin ya Bunda Amel. Juga teman-teman Bali, apa kabar? Dinginnya tuh seberapa sih? Saya tuh kok nanya-nanya. Ada kabar Joshua dari Bali, dinginnya seperti apa? Jadi kalau di Dieng ya, saya lihat ini udah bukan salju lagi tapi es gitu sekarang ini
2: Dieng.
0: Karena ya sudah es, udah tidak hanya bersalju saja.
1: Baik.
0: Apa?
1: Mungkin dari Foxian mungkin ya ada yang mau tahu gitu ya. Mengenai kalau minyak sanga-sanga ini ada kadar luarsa enggak, Be?
0: Kalau menurut BPOM ada.
1: Ada ya?
0: Iya, tapi sebetulnya kenyataannya enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Tapi jadi tertulis ada di
0: harus tertulis itunya. Dong, karena itu aturan BPOM.
1: Berapa tahun Be?
0: Saya enggak tahu. Kalau ditulis di BPOM kalau enggak salah 5 tahun ya. Oh, enggak, lebih lah.
1: 5
0: lebih
1: tahun.
0: 3 atau 5 ya? Tahun ya untuk BPOM ya. Nah, saya itu masih punya minyak waktu 2013.
1: Mungkin kayak
0: sampai sekarang is okay, no problem.
1: Makin lama menjawanya makin bagus.
0: Iya, jadi ya. Baunya terutama aromanya luar biasa yang lama-lama tuh.
1: Iya, betul.
0: Karena di situ didominasi aroma garu ya. Jadi luar biasa tuh. Kalau masih yang punya lama-lama. Jadi jangan khawatir ya kalau sudah kelewat kadaluarsa atau kita mengirim yang kadaluarsa, harusnya Anda senang semua karena ya. Itu minyak itu jauh lebih bagus dari dikirim yang belum kadaluarsa gitu. Apalagi dikirim yang masih produk baru, itu sebetulnya agak bermasalah itu. Karena waktu awal dibuat kalau dia masih baru, itu baunya belum jadi, aromanya belum
1: ya,
0: jadi.
1: Belum ya. Kayak kayu ya.
0: Iya, kayak kayu.
1: Makin lama makin bagus
0: ya. Ada lagi, Mas? Yang nanya-nanya.
2: Oh, ada nih.
0: Heeh.
2: Dari Romila.
0: Romila.
2: Selamat malam Pak Bambang.
0: Oke, malam.
2: Saudara saya terkena penyakit mata glukoma.
0: Iya.
2: Dan penyakit

0: Sedangkan untuk wasir biasanya di ada daun sirih biasanya dipanasin supaya layu. Nah, terus disemprot minyak sanga-sanga dan ditempelkan ke wasir itu, dalam waktu singkat wasirnya akan sembuh. Gitu. Luar biasa. Ayo, siapa lagi yang mau nanya?
1: Ayo, silakan yang akan bertanya atau konsultasi atau mungkin testimoni bisa ke kirim ke WhatsApp 0811-8121-3998 atau bisa kirim di chat di Fox Mobile Application.
0: Mikrofon sana kan nggak hidup kan? Mati ya? Oke. Okay. Kok suara luar kok keras banget, dari mana? Kacanya buka, iya.
2: Iya, karena rokok, Pak.
0: Oh, iya. Bukanya yang sana aja, Mas. Yang pintu sana, jangan yang sini. Jadi suaranya masuk, bukan yang itu yang dibuka. Nah. Oke, okay, bagus, luar biasa. Pintu yang sana yang dibuka. Iya.
1: Nah, ini dari
0: Siapa?
1: Oh, dari Ibu Amel tadi.
0: Oke. Okay,
1: sekarang di Bali 22 derajat.
0: Oke, okay, masih lumayan lah ya.
1: Tidak terlalu dingin di Bali.
0: Oke, okay, tidak terlalu.
1: Okay. Balur sangat-sangat aman. Yeah,
0: aman. Oke. Okay. Nah, ini barusan saja partner saya muncul karena tadi tamu mulai dari pagi sampai malam nggak ada berhentinya tamu. Oke, okay, kita dengarkan lagu yang tadi diminta Bunda Amel ya. Sudah ketemu lagunya?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Close to Heaven dari Color Me Bad.
0: Color Me Bad, Close to Heaven.

0: Ya, kembali lagi dengan Mari Bung Rebut Kembali.
1: Oke. Aduh, selamat malam untuk semuanya. Yuk, yang nanya-nanya kita dengan senang hati akan memberikan penjelasan.
0: Ini supaya ada pertanyaan, Beh.
1: Apa-apa?
0: Ada pertanyaan dari Roni, Jakarta.
1: Dari Jakarta.
0: Fox Mobile Application.
1: Oke.
0: Selamat malam, Pak. Apakah produk ini halal dari bahan baku dan cara pembuatannya? Terima kasih.
1: Oke, untuk Mas Roni, setiap produk kita sebelum kita keluarkan selalu kita ada tes ya. Satu, tes yang dilakukan oleh BPOM, dan kedua dites dari ada lembaga lah di MUI yang untuk mengeluarkan halal. Jadi semua produk kita 100% halal dan juga 100% sudah legal oleh BPOM.
0: Ya begitu Pak Roni di Jakarta. Semoga makin yakin ya bahwa produk sanga-sanga ini halal.
1: Halal, dan perlu diketahui semua produk sanga-sanga itu berasal dari tetumbuhan, tidak ada dari hewan ataupun zat kimia ataupun mineral ya, semua dari tetumbuhan.
0: Wow. Selamat malam Babe, Bang Joshua. Wih, dipanggil Bang nih dari Mr. Hans di Hamburg.
1: Oh iya. Halo Bang, apa kabar?
0: Atas nama tim Fox Radio Amsterdam dan sanga-sanga di Belanda, kami ingin memastikan bahwa setelah melalui uji lab sangat ketat, minyak sanga-sanga dinyatakan like atau layak dan aman untuk diedarkan di Uni Eropa.
1: Weh, terima kasih Pak Hans ya Udi. Ini loh, orang kita yang di Belanda aja udah ngasih tahu bahwa kita memang sudah lewat uji di mana-mana, termasuk di Uni Eropa. Di sana ketat banget. Kalau minyak bimsalabim nggak bakal lewat itu.
0: Ada salam juga dari Ibu Wati. Kalau kemarin saya panggilnya Kak Wati di suatu dusun di Nederland. Kali ini saya dengarkan lagu-lagunya saja deh.
1: Oke, nggak masalah ya kan. Juga untuk teman-teman semua di Fox Radio Amsterdam dan Mbak Wati dan teman-teman diaspora yang ada di Belanda, salam hangat dari kami ya. Sanga-sanga tetap produk yang luar biasa. Oke, Pak Hans itu nanti tolong diurus tuh Pak. Pokoknya saya oke lah, silahkan berunding berdua. Dan dia pernah dulu ngomong waktu di Bali pengen jadi distributor, dan coba itu dibicarakan detailnya gimana gitu ya Pak Hans ya. Sekarang jadi tetangga dia sudah. Dia ada di nomor 9.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oke. Jadi ada orang asing ketemu di Bali, terus dia tertarik dengan rumah kita, dan akhirnya kita sepakat untuk kita sewakan di nomor 9 ya, supaya dekat sama kita, karena dia ada rencana akan menjadi distributor untuk Belanda. Oke, masih ada lagi?
0: Aman kata Pak Hans.
1: Oh aman, oke, terima kasih.
0: Iya. Sementara masih menunggu nih, masih typing. Ayo desain itu typingnya.
1: Oh, ada ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik lagi typingnya.
2: Saya mau nanya, Be.
1: Apa?
2: Ini kan sanga-sanga udah terkenal dengan kualitas produknya ya, Be ya.
1: Oke.
2: Secara minyaknya, review-review, testimoninya bagus-bagus. Dari segala macam penyakit, ya kan, dari yang biasa sampai yang kadang
1: berat,
2: yang berat sampai sembuh, gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, saya juga selain ngelihat perhatiin kualitas dari pada
1: minyaknya,
2: ya kan, saya lihat packagingnya tuh B premium, ya Be.
1: Oh gitu.
2: Ya premium. Nah, apa emang Babe bikin spesialis dibikin apa? Apakah ada yang terbuat dari kaca atau dari apa yang namanya fiber apa apa be? Supaya si minyaknya itu makin lama di dalam packaging botolnya itu, misalnya dia tidak pudar warnanya, ya, tidak hilang cepat hilang, ya, wang, ya. Apa khasiat wanginya, ya. Bla bla bla gitu ya. Be. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di situ be.
1: Jadi untuk kaca kita sudah pernah coba,
2: ya.
1: Tapi semua orang keberatan. Karena apa? Nah dulu nih, hidung saya kok jadi dingin-dingin nih, mau wahing nih. Berat.
2: Berat ya, Bi, nah, kalau kaca ya.
1: Dan di sini handling barang-barang kaca tuh agak mengkhawatirkan. Mm-hmm. Gitu. Dibanting-banting gitu loh. Oh,
2: iya. Nah,
1: jadi mereka tidak merekomendasi untuk pakai yang kaca.
2: Ya.
1: Gitu. Terus juga kita pernah dengan aluminium.
2: Aluminium pernah juga?
1: Pernah. Nah pada waktu itu karena aluminium kita jual dengan harga yang premium kan, lebih tinggi. Itu pun semua customer ngamuk tuh, harganya kok jadi mahal. Sebetulnya dengan aluminium bagus ya. Cuman juga karena handlingnya nggak bagus, sering peok-peok gitu. Walaupun peok itu kalau dipukul gitu juga dia kembali lagi. Jadi kita sudah coba, akrilik itu malah berbahaya. Dia bahaya. Bisa pecah sendiri.
2: Nah, akrilik,
1: ternyata
2: ya?
1: Ketemu minyak kita dia pecah sendiri akrilik gitu ya? Jadi yang memang paling bagus itu adalah dengan plastik. Tapi plastik kita kan plastik yang bagus ya, yang bukan plastik.
2: Ada grade-grade-nya.
1: Ya plastik grade. Bukan daur ulang, tapi memang real plastik dari baru gitu. Dan sampai sekarang memang botol plastik itu the best lah.
2: Iya.
1: Jadi yang tadi Anda utarakan tuh bukannya kita nggak pernah nyoba, pernah, tapi banyak sekali persoalan. Terutama yang kaca itu beratnya bisa bertambah.
2: Iya. Kalau yang aluminium juga kayaknya kurang, kalau nggak ada cairan di dalam tuh nggak esotik ya.
1: Iya, nggak kelihatan.
2: Nggak kelihatan ya.
1: Itu juga iya, repot juga. Jadi menurut saya apa namanya lebih baik. Sebetulnya emang plastik itu,
2: yeah.
1: Ya semua terima. Ya memang banyak kan mengatakan ada yang apa namanya plastik ini begini begitu. Tapi pengalaman kita bahkan berbulan-bulan quality dari minyaknya.
2: Karena sudah pernah nyoba ya. Betul. Dari mulai kaca, yeah. aluminium, gitu.
1: Jadi seperti itu. Jadi bukannya kita nggak pernah nyoba, ya kan kita sudah pernah nyoba. Dan kalau itu apa namanya botolnya ya, dan juga cetakan ini kita cetakan yang premium loh.
2: Ya, ya,
1: bahan untuk nyetak kotaknya itu ya. Dan ini timbul loh.
2: Emboss
1: timbul. Jadi kalau dipegang tuh ada gerinjelnya ya. Memang kita dicetak percetakan yang terbaik yang kita bisa.
2: Kalau selain itu be, selain apa namanya ya? Mengidentifikasi produk Babe ini untuk kualitas aslinya kan dari foto Babe juga.
1: Ada foto
2: selain
1: saya.
2: Selain itu ada yang lain nggak Be?
1: Ada apa namanya? Ada hologram
2: apa, gitu ya.
1: Ada apa namanya? Jadi apa namanya? Ada barcode-nya.
2: Barcode,
1: bisa dicek di
2: dicek
1: sini.
2: Ya. Ya,
1: ini semua. Terdapat di sini ya.
2: Berarti gitu. Kalau tidak ada dicek pun enggak itu palsu ya.
1: Palsu. Be? Kalau yang palsu barcode-nya enggak bisa dibaca.
2: Nah, itu dia. Foxian ya. Jadi barcode itu penting kalau misalnya kira-kira dapat minyak enggak berkhasiat, coba aja cek
1: barcode-nya.
2: Apakah itu barcode-nya kebaca apa enggak
1: ya,
2: gitu.
1: Jadi kan? Dan sering yang palsu itu biasanya barcode-nya kacau.
2: Kacau.
1: Iya. Dan ini barcode yang kita ini barcode berbayar ya.
2: Bukan bikinan ya.
1: Bukan AI bikinan ya. Jadi seperti itu, kotaknya juga bagus ya kan, kualitas kotaknya dan semua informasi ada di sini, termasuk apa namanya BPOM-nya juga ada. Terus juga di sini ada peringatan untuk apa namanya harganya ya. Jadi kalau misalnya klasik di sini tertulis harga retail terendah adalah 170.000, di bawah itu palsu.
2: Palsu. Oke, Be.
0: Ya, Be. Ini ada pertanyaan dari customernya Bapak Hans. Apakah minyak tanamilah tanahmu ultimate bisa dipakai secara kombinasi dengan minyak gatalin?
1: Minyak gatalin itu untuk supaya tidak gatal, ya, gitu. Jadi minyak gatalin adalah dipakai untuk menghilangkan gatal. Nah, setelah gatal itu mungkin ada seperti yang terjadi kemarin, ternyata lukanya itu nggak kering, Mas. Nah, gatalnya udah hilang tapi lukanya nggak kering, kita bisa teruskan dengan minyak tanamilah tanamu untuk mengeringkan luka itu dan menutup bekas luka itu. Jadi bisa dikombinasi, tapi gatalnya dihilangin dulu dengan gatalin. Jadi jangan dikasih gatalin terus dikasih minyak tanamilah tanamu, nggak boleh begitu. Gatalin dulu sampai gatalnya hilang, baru minyak tanamu tanaminya berikutnya.
0: Oh, berarti secara bertahap.
1: Bertahap
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Grace. Dari Grace di Manado.
1: Oh, Mbak
0: aku suka
1: Grace
0: banget sama produknya Babe. Manado berarti Nona nih.
1: Nona Grace.
0: Jarang ya Manado. Babe tidak berniat membuat feminine boss. Feminine atau feminine? Karena sanga-sanga kan produk herbal, jadinya bagus. Di mana sekarang banyak sekali wanita yang terkena kanker serviks.
1: Kanker serviks itu kanker di situ ya. Ya itu menurut saya cukup dengan minyak tanamilah tanamu ya, itu untuk yang kanker serviks ya. Dengan minyak tanamilah tanamu itu biasanya sel-sel kanker juga dengan sendirinya akan mati ya, dan tidak berkembang gitu dengan minyak tanamilah tanamu.
3: Iya, tadi ada cerita sedikit ini Pi.
1: Iya, gimana?
3: Ini selamat malam ini Foxian, sangat sian. Saya ini telat ini hari ini bergabung ya. Waduh, hari ini memang luar biasa tamu kita. Tapi alhamdulillah tamunya bawa rezeki semuanya.
1: Iya, betul. Oke.
3: Okay. Iya, tadi bahas yang gatel ya. Gatel itu ada beberapa customer. Bahkan tadi disampaikan juga sama tamu kita. Sudah setelah pakai minyak gatal, kok gatalnya ini ya Bu yang gak sembuh gitu. Nah ternyata seperti yang dibilang Babe itu benar banget. Jadi memang harus dikombinasi. Pakai dulu minyak gatalin, setelah gatalnya hilang baru pakai minyak tanamilah tanamu. Lebih bagus lagi mandinya itu pakai sabun tanamilah tanamu. Nah ini tadi baru dapat informasi. Sudah mengirim foto nih, ternyata gatalnya sembuh dan sekarang kering.
1: Iya.
3: Kering kulit apa bekas lukanya tadi itu kering. Nah, tadi yang si ibu teman kita yang dari bank tadi
1: Bidi, ya.
3: Ibunya kebetulan gatal, dipakai kok enggak hilang, Mbak. Jadi mami kasih tahu nih treatmentnya. Bukan hanya gatalin tapi dikombinasi oleh minyak dengan minyak tanamilah tanamu.
1: Gatalnya hilang, tapi lukanya nggak hilang, mungkin gitu ya.
3: Cuman katanya gatalnya juga nggak hilang. Ternyata setelah diselidikin, mami tanya terus, dia ada alergi makanan, makan ikan gitu. Nah, kalau alergi makanan, pakai minyak gatal tapi tetap dimakan, ya pasti ya tetap gatal gitu loh. Jadi faktor makanan juga harus diperhatikan, gitu. Jadi tadi memang untuk gatal itu spesial gatal ada tiga ya Pia, apalagi gatal yang parah. Pakai sabun dulu, minyak tanamilah tanamu.
4: Moko bentar ya, kamu tunggu dulu.
3: Pakai sabun tanamilah tanami, baru pakai
1: minyak. Enggak dong, minyak gatalin dulu dong.
3: Kan mandinya pakai sabun dulu pagi. Baru pakai minyak
1: gatalin,
3: baru pakai
1: minyak tanamilah
3: tanamu.
1: Dan ini ada dari Asrauda juga udah kirim ya. Akhirnya setelah dibalur dengan minyak tanamilah tanamu, lukanya bisa kering.
3: Ya, untuk yang tadi masalah kewanitaan, memang saya sarankan pakai minyak tanamilah tanami ultimate. Ataupun bisa yang klasik.
1: Iya, betul.
3: Cukup apa diaplikasikan ke permukaan, itu sangat bagus dan itu bisa mengeluarkan apa cairan-cairan
1: cairan yang ada di dalam
3: Mrs. V. Seperti itu.
1: Ya, dari Mbak Grace Manado juga tadi kan kita udah
0: Begitu Nona Grace di Manado. Wah, ada dari Hore, ada Ibu Riva.
3: Hore.
0: Ada Ibu Wati.
3: Halo Ibu Wati, apa kabar? Ini memang pendengar setia kita ya, Pia. Nanti kalau misalnya kita siaran dari Bali atau dari Surabaya, nanti dengerin juga ya, Bu. Karena kita mau keliling nih. Habis dari Jakarta, kita ke Semarang. Semarang, sebentar, baru kita akan ke Surabaya. Pastinya nanti karena juga ini di Surabaya lebih enak lagi nih siaran, karena sama dengan rumah, satu rumah ya, gedungnya. Jadi tinggal ngantuk naik ke atas, mau siaran turun ke bawah. Seperti itu.
1: Ya, jadi di Surabaya, Fox Radio Surabaya itu antara radio dan kamar kita itu mereka kegiatan kantor dan radio ada di lantai satu dan kita bisa tidur di lantai dua gitu kan.
3: Iya. Jadi Mami mau cerita, tamu-tamu tadi itu kan karyawan bank yang sudah hampir pensiun ya. Jadi ini persiapan masa pensiun.
1: Oke.
3: Nah, waktu itu bulan 5 atau bulan 4 yang sebelum kita ke Jakarta, mereka kan sempat datang tuh ada 50 orang ya, dari mulai levelnya itu sudah inilah eselon berapa, 1 atau 2 gitu ya.
1: Iya,
3: udah
1: betul.
3: Inilah kita udah bilang pejabat lah ya. Nah, begitu kita jelaskan bagaimana khasiatnya. Jadi memang sebagian udah pernah pakai tapi di produk yang lama nih, Pi. Produk kutus-kutus ya. Justru mereka datang itu baru tahu. Kalau kutus-kutus itu sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang sudah kesanga-sanga. Nah, setelah mereka itu kunjungan, mereka bawa oleh-oleh banyak banget itu sampai ratusan botol katanya. Nah, setelah itu dibagikan nih sama keluarganya buat oleh-oleh termasuk skincare dan segala macam. Nah, gak lama, dua hari yang lalu si salah satu tamu kita ini nge-WA kan, beberapa ada yang minta nomor kemarin WA, Bu, gimana bisa ketemu enggak? Saya nih pengen jadi reseller gitu. Lah, kok tiba-tiba mau jadi reseller? Nah, kebetulan kita di Jakarta, mereka tadi saya undang lah. Tadi ada 5 atau 6 orang datang. Nah, ya karena mungkin pada saat kunjungan itu kan waktunya terbatas juga ya, nggak detail dengarnya. Ternyata feedbacknya dari mereka setelah mereka pulang dari pabrik kemarin itu kan mereka bagi-bagi tuh semua sama keluarga, sama anak-anaknya juga. Kebetulan anaknya ikut juga nih tadi. Kebetulan si anak ini kebagian natural cream. Nah, ngobrol dan segala macam, Bu, ini produk bagus banget, Bu. Ini saya pakai semua. Ini kemarin saya beli satu. Ini cerita sabun. Jadi tadi tuh lamanya tuh cerita bagaimana mereka tuh puas banget dengan produk-produk kita. Nah, ya pastinya kan Mami dengerin dulu ini. Ini Bu, saya mau yang sabun yang warna biru yang kalau dipakai itu ada putih-putihnya. Putih-putih apa, Pak? Ini kan laki-laki ya. Yang jelas ini kan kadang kurang paham juga bahasanya kan, karena fokusnya enggak ke skincare gitu. Terus datang anaknya juga bilang, "Bu, ini kulit saya, Bu. Ini sensitif. Saya udah pakai berbagai macam produk dan segala macam, dan saya tuh paling hati-hati, Bu, memilih produk. Nah, kemarin dikasih nih sama Mama natural cream, lihat, Bu, muka saya bagus sekarang," gitu-gitu. Oh iya. Jadi tadi Mami tuh lamanya mendengarkan testimoni-testimoni mereka.
1: Iya, dan semuanya excellent ya.
3: Nah, akhirnya mereka, Bu, saya mau beli produknya semua. Jadi tadi mereka belanja 2 dus. Enggak tahu mau dibagi ke oleh-oleh atau mau dijual. Nah, terus yang satu lagi si Bapak, saya pengen jadi distributor, Bu. Saya mau langsung ambil 5.000, tapi saya mau persiapkan toko dulu dan segala macam. Nah. Jadi itu padahal baru ya, Pia. Mereka memang datang menyaksikan pabriknya, melihat bagaimana produksinya. Kita juga produksinya itu enggak asal-asalan, guys ya. Dari mulai pemilihan bahan, kemudian memotong bahan-bahan, lalu mencuci. Mencuci dan memproduksi itu memang sudah standarnya obat tradisional kan, gitu ya, Pi. Dan kita juga nggak pakai bahan-bahan lama, walaupun ini kita pakai bahan-bahan tumbuhan langsung ya, bukan bubuk, bukan serbuk, tapi memang kita memilihnya bahan-bahan yang masih segar yang grade 1 yang berkualitas. Jadi udah yakin banget, dan ternyata mereka kemarin itu menyerap sekali tuh informasi yang kita kita berikan. Sampai pula sampai di rumah katanya berumbuklah sama keluarga dan segala macam, dan akhirnya memutuskan mau jadi distributor, mau jadi reseller. Alhamdulillah ya, Pia.
1: Terima kasih.
3: Malam ini mereka belanja tuh nggak tanggung-tanggung, 3 dus mereka belanja. Waduh, ini capeknya ini hari mami tuh
1: hilang
3: langsung hilang ya, walaupun
1: dan
3: dari
1: sebelumnya
3: pagi.
1: dari teman-teman Udinus ya, Semarang juga.
3: Terus dari Udinus ini memang berkah luar biasa. Ini hari apa ya, tanggal berapa ini, sejarah ya Pia. Dari jam 10 ya kita berangkat ya sampai kantor Jakarta. Kita mulai dari Universitas Udinus ya. Juga mereka pengen mengembangkan produk sangat-sangat ini di kawasan Semarang. Bahkan mereka sudah sepertinya sudah ada sasaran tembaknya ya. Ini harus pemasarannya ke modern trade kemana tuh betul. Kayaknya sudah ada. Dan ini barusan tadi malam ngechat lagi nih sama mami, Bu, mana list harganya? Terus ada nanya-nanya. Ya mudah-mudahan nanti kita deal ya Pia
1: ya,
3: sama
1: alhamdulillah mereka. Ya nanti toh kita juga akan ke Semarang, mungkin diskusi lebih panjang lagi di sana.
3: Iya, jadi
1: yang jelas sekolah kita diakuisisi.
3: Nah, itu juga yang berkah yang luar biasa. Sekolah kita sudah diakuisisi, sudah deal. Kita tinggal perjanjian secara resmi ya, formil nanti di tanggal 28, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita bisa langsung akad di sana. Tapi tetap mereka tadi minta kan tetap ada membawa legasi. Legasinya dari Pak Bambang gitu. Oke lah, kita juga gak masalah ya untuk pendidikan. Kalau memang bisa digunakan untuk orang banyak juga kita kalau nuan aja silakan. Jadi ini terima kasih Tuhan ya Pia, hari ini luar biasa kita diberikan diberikan berkah, diberikan rezeki
1: dan pencerahan. Jadi produk kita memang luar biasa, bukan sekedar omong-omong.
3: 3 hari yang lalu kan kita bilang nih ya, kita punya kesulitan. Kemudian kita nggak mudah untuk bertransformasi ini. Jadi tapi kalau kita itu memang yakin, kita sabar. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Dan
1: ini hari
3: satu-satu,
1: ini terbukti.
3: Iya, satu-satu sudah terbukti gitu. Jadi bagi pejuang-pejuang rupiah ini ya
1: sangat sian ya.
3: Bagi pejuang-pejuang rupiah, baik reseller kami sendiri yang tercinta yang lagi berjuang, kita tahu ini gak mudah, tapi pasti nanti ada jalan. Yang penting kita tetap yakin dulu dan semangat. Kalau proses kan pasti
1: Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi percaya bahwa produk kita diapresiasi sekian banyak orang gitu loh.
3: Dan kita harus gerak, action gitu. Gak bisa kita hanya menunggu. Kita harus menjemput bola. Kalau kita berdoa aja tanpa usaha, yakin aja tanpa usaha, yang sama. Mohon maaf aja, kan gak bisa jalan juga.
1: Ya gitu. Seperti kita kan melakukan penetrasi di segala bidang ya. Dimanapun kita melakukan penetrasi dan sekarang sudah mulai terbukti ya kan, pelan-pelan masyarakat sudah mulai tahu apa itu sanga-sanga yang merupakan transformasi dari Kutus.
3: Iya, Mas Joshua ada pertanyaan, silakan.
0: Iya, ini ada pertanyaan dari Iwayan Yasa dari Bali.
3: Reseller kita ini Pak Iwayan kan?
0: Bangli.
3: Oh, dari Bangli.
0: Iya. Beliau adalah pengukir.
1: Pengukur kehidupan.
0: Pengukir jadi
1: tukang ukir.
3: Ini
0: ukir kayu.
3: Iya, oke.
0: Iya, selamat malam Babe. Saya mau beli minyaknya satu. Apakah bisa langsung beli di pabriknya?
1: Bisa aja di ada depan ada resepsionis, itu bisa beli di situ ya.
3: Semua produk supaya nggak jauh.
1: Yang nggak Bangli dekat,
3: nggak
1: jauh-jauh.
3: Boleh.
1: Apalagi lewat jalan apa pintas itu lebih dekat ke pabrik. Ya, silakan ya. Jam kerja ya.
0: Ya betul. Apa di Jalan Sawo nomor 8.
3: Itu bonusnya banyak loh kalau beli langsung ke pabrik ya. Ini karena tetanggaan juga ya, Bangli kan dekat, bisa foto. Ya bisa foto, bisa lihat
1: pabriknya.
3: Pabrik kita.
0: Wow. Selamat malam Babe, Bunda. Saya hanya mau absen nih. Saya termasuk pendengar setia Fox Radio. Dan Babe tiap malam.
3: Namanya siapa, Mas?
0: Namanya dari Gito di Cianjur.
3: Halo, Mas Gito, Cianjur. Cianjur itu kulinernya apa ya? Kuliner yang
0: bubur ayam.
3: Bubur ayam. Ya.
1: Cianjur tuh enak juga.
3: Kita udah pernah ke Cianjur belum ya, Pi?
1: Kayaknya belum pernah. Belum. Karena kita kalau ke Bandung itu naik bus.
3: Oh,
1: jadi nggak lewat jalan darat. Kalau lewat jalan darat melalui puncak, kita lewat Cianjur. Okay.
0: Gitu. Semoga sangat-sangat laris manis Tanjung Amin. Kimpul.
1: Okay, terima kasih. Laris,
3: ada lanjutannya tuh. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan manis.
1: Dagangan laris.
3: Dagangan laris.
1: Apa? Rezeki ngumpul.
3: Rezeki ngumpul, ya. Oke.
0: Okay. Ini ada satu lagi. Plus 31. Wah.
3: Oh, jauh lagi. Jauh nih.
0: Mau tanya ke Babe dan Ibu.
3: Iya.
0: Kalau gatalin ini, apakah ada rasa pedas, panas gitu? Perih di mata atau tidak?
3: Kalau perih di mata tidak.
1: Ya kalau dikasih mata perih lah pasti ya.
3: Enggak, ini
1: ya kan enggak perlu mata kan enggak gatel.
3: Enggak, gitu. Maksudnya perih di mata ketika kita pakai, mungkin nanti hawanya itu bisa perih di mata itu mungkin enggak, pertanyaannya. Ya. Jadi kalau dipakai tidak perih di tidak membuat mata perih itu bahasanya ya, kan. Betul. Terus kalau rasa ketika kita pakai apalagi dalam kondisi kulit kita gatal itu sensasi menggaruknya ada karena ada minnya, jadi kayak ada mentol-mentolnya gitu, sehingga itulah yang membuat gatalnya itu, rasa gatalnya itu hilang gitu. Jadi nggak panas ya Mbak ya, nggak panas, justru dia kayak apa ya, nyaman banget,
1: nyaman,
3: sejuk karena ada minnya gitu
1: dan kayak ada yang ngarukin.
3: Jadi nggak perlu lagi garuk pakai tangan, pakai sisir, nanti berbekas, nanti minyak itu sendiri udah bisa
1: menggaruk.
3: Ada sensasi garuknya.
0: Ya iya. Begitu. Siapa ini namanya? Tersamar ini. Plus 31 ini.
1: Plus 31.
0: Iya. Oh. Dari Plus 31 lagi. Saya boleh minta lagu enggak? Boleh,
1: oh, boleh. Boleh. Minta lagu apa?
0: Dari Bu Wati ini.
1: Oh, Wati.
0: Phil Collins.
1: Oh, Phil Collins.
0: Do you remember?
1: Do you remember?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
1: Ya. Gimana lagu udah siap tadi, ada yang minta kan?
0: Ya.
1: Sudah.
0: Saya cari dulu.
1: Oh, yang mana nih? Yang terdahulu udah ya, udah diputar ya?
0: Oh, yang tadi udah.
1: Udah. Nah, sekarang ya. Phil Collins.
3: Kita putarkan lagu Phil Collins. Ya.
1: Apa Phil Collins? Do you remember? Phil Collins pernah show di Ancol ya? Pernah di Ancol, di apa namanya tempat jazz itu loh ya, apa namanya tempatnya, di dekat apa sirkuit itu. Tang tang tang tang tang tang tang tang. Aduh lagu hooknya saya kenal tapi lagunya namanya apa lupa.
5: Oke, udah ya.
1: Phil Collins.
0: Oke, Phil Collins, do you remember?
1: Yeah. Oke, kita nikmati.

0: Oke. Dua lagu enak tuh. Luar biasa. Jadi malam ini tembakannya kok kurang seru ya. Tembakan pertanyaan, ayo come on come on. Tembak kita ayam ya. Biar seru. Ya, biar kita semakin bersemangat siaran malam hari ini. Sebelum menanti Inggris lawan Argentina.
1: Oke, ada testimoni nih dari Ibu Wati.
0: Ibu Wati testimoni, oh, luar biasa.
1: Wah, terima kasih lagunya. Saya lupa nih, pernah gunakan sangat-sangat ultimate untuk totok wajah, termasuk diketuk lembut di sekitar tulang mata. Wah, betul-betul rileks rasanya.
0: Oh.
1: Sampai saya tersenyum-senyum sendiri.
0: Ya, jadi kalau mau bikin rileks wajah, bisa menggunakan minyak sangat-sangat ya kan, terutama di totoknya. Tapi kalau untuk apa perawatan, kita pakai minyak tanamilah tanammu ultimate. Yeah. Ada lagi?
1: Dari Pak Wayan, baik Pak, nanti saya akan mampir ke Gianyar.
0: Oke, okay, ditunggu di pabriknya sangat-sangat.
2: Iya. Oke. Okay. Kita kosong, kita kosong. Apa namanya, pertanyaannya sudah dibacakan semua ya. Kita tunggu pertanyaan lainnya. Bisa seputar apa aja, kalau tidak masalah produk atau khasiat juga bisa, masalah rumah tangga juga bisa kok. Kita bisa memberikan konsultasi gratis. Gitu.
0: Ya, jadi, rumah tangga sama tangganya rumah. Tapi tangganya rumah kita bukan tukang, susah untuk betulin.
2: Iya, jadi pertanyaannya juga bisa apa aja mau disampaikan. Tapi ini saya mau ingatkan bahwasanya nanti di bulan 12 kita akan melakukan undian reward sanga-sanga umroh atau uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Syaratnya gampang banget. Cukup membeli 9 botol minyak balur sanga-sanga versi yang ultimate, klasik, terus minyak tanamilah tanami bisa dimix ya. Dikirim ke berbagai kota di Fox Radio dan kemudian bisa juga dikirim langsung ke pabrik. Mudah-mudahan salah satu pendengar Foxian malam ini mendapatkan keberuntungan nanti di bulan 12. Jangan lupa sertakan dengan doa. Ya, Pi ya?
0: Iya. Cuman 9 kotak ya.
1: Kalau misalkan pemenangnya tidak bisa umroh bagaimana itu? Bunda?
0: Bisa diambil duit.
2: Bisa
0: 35 juta.
2: Tunaikan 35 juta. Iya.
0: Jadi, bahkan kalau Bu Rifa kasihan mungkin ditambahin 5 juta.
2: Iya,
1: mantap.
0: Mantap pokoknya.
2: Jadi kan gini Be ya, karena kita ini kan produk-produk herbal. Yeah. Herbal itu kan pasti identik dengan ketenangan, kenyamanan, aman gitu ya, Pi ya.
0: Iya, betul.
2: Menurut Papi di antara 20 produk kita ini, produk apa sih yang paling penting, yang utama, yang harus tetap tersedia di rumah?
0: Yang terpenting rumah kita, ya, adalah minyak sanga-sanga ultimate. Ya, itu karena bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Jadi cukup satu minyak sanga-sanga itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di rumah. Misalnya ada pusing, pilek, apa batuk-batuk, sakit perut atau terkilir ya kan, atau terpotong pisau ya kan, kalau ibu sedang masak atau kena air panas atau cipratan goreng ikan gitu, itu bisa diselesaikan dengan minyak sanga-sanga ultimate ya kan. Jadi itu harus ada di rumah, di setiap keluarga harus ada minimum satu botol minyak sanga-sanga yang kondisinya full ya. Ada ada botolnya tapi udah habis dipakai.
2: Iya. Jadi rumah yang nyaman itu tidak berarti harus ada barang-barang mewah.
0: Betul.
2: Atau sesuatu yang mahal. Ya, rumah nyaman itu ketika ada produk
0: sanga-sanga
2: aja yang minyak balur itu udah bisa menyamankan sekeluarga.
0: Betul. Iya, ya, karena Sakit itu bisa menyerang kapan saja, ya kan? Apalagi di rumah nih banyak sekali, terutama ibu-ibu ya, motong sayur, goreng ikan, itu kalau kena apa percikan minyak panas, waduh, ya kan? Kalau nggak segera diberikan minyak sangah-sangah akan bermasalah.
2: Tapi ini kan minyak sangah-sangah ini kan cukup dibalur ya, Pia. Kalau ketelan itu bagaimana ya? Misalnya kan kalau sakit gigi ini masih banyak sih yang menanya sampai saat ini dari apa kita ambil dari komentar pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Nah ini aman nggak ya ketelan? Gimana, Pia?
0: Sangat aman ya kan. Kalau ada kamera saya buktikan saya mau semprot mulut saya dengan sangat-sangat. Tapi kayaknya saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa disemprot dengan

0: untuk menyentuh, membalur, ya, menyentuh tubuh gitu, ya, sehingga ada ikatan emosional itu
1: antara anak dengan orang tua,
0: iya,
1: atau antara bapak dan ibu, bahkan dilanjutkan dengan sensor. Dengan sensor.
0: Ya, jadi selain misalnya minyak sangat-sangat ini, Pi, apa yang kira-kira yang di dalam rumah itu yang bisa membuat rumah itu menjadi nyaman ya, untuk seluruh anggota
1: betul,
0: keluarga?
1: Menurut saya adalah sabun. Karena setiap orang mandi 2 kali sehari, ya, bapak, ibu, anak semua. Jadi kalau bisa dengan sabun kaliku-kaliku yang ultimate.
0: Kalau yang ultimate itu yang udah high premium, ya?
1: Ya, premium, ya, kan.
0: Bahannya itu dari minyak.
1: Dari minyak.
0: Minyak tanamilah tanamu.
1: Bukan minyak.
0: Oh, minyak sangat-sangat yang ultimate.
1: Iya, betul. Jadi
0: kalau yang
1: itu
0: versi klasik itu dari ekstrasi daripada minyak.
1: Sangat-sangat,
0: ya,
1: ekstrasinya. Sedangkan kalau yang ultimate dengan minyaknya.
0: Iya. Dan scrubnya juga lebih kasar,
1: iya,
0: yang
1: lebih kasar.
0: Tapi itu bisa cocok banget buat laki-laki, Pi.
1: Ya, jadi minyak kaliku-kaliku klasik ini biasanya
0: sabun, Pi.
1: Sabun minyak, ya. Sabun kaliku-kaliku klasik itu cocok sekali untuk olahragawan, untuk pria yang aktif, ya kan?
0: Iya.
1: Atau mungkin ini tukang ukir yang kena debu ukiran itu, ya, kalau mandinya mesti pakai minyak sabun kaliku-kaliku klasik, ya. Jadi sabun kita itu luar biasa, bisa menghilangkan bau badan, juga menghilangkan semua kotoran, dan terasa hangat setelah kita mandi dengan sabun kaliku-kaliku.
0: Jadi minyak sangat-sangat ini bisa menjaga keharmonisan suami istri, ya, rumah tangga, ya, juga keluarga gitu.
1: Betul. Ya, jadi ada minyaknya, ada sabunnya, ya. Itu kita anjurkan supaya komplit lah. Karena setiap orang gak mungkin gak mandi, kan. Dan gak mungkin mandi di kamar mandi tetangga, kan. Biar mandi, iya, pasti di rumah.
2: Sabunnya nih, Be. Nah, sabunnya ini kan biasanya kan orang, ya, namanya sabun, ya. Kan ada terpisah tuh, ada sabun, ada sampo. Nah, sabunnya ini bisa buat keramas juga, Be?
1: Iya, kalau saya itu sabunnya juga sekaligus sebagai sampo saya.
2: Sampo juga, ya?
1: Jadi saya nggak pernah pakai sampo. Sejak ada sabunnya sangat-sangat, ya, saya nggak pernah pakai sampo sampai hari ini.
2: Jadi ya bisa langsung disampo, ya,
1: betul.
2: Kalau ada penyakit kulit di pala.
1: Ya, yang jelas rambutnya juga saya tidak cepat memutih, ya. Dan selalu dalam posisi enak, nggak pernah gatel gitu, ya, loh. Ya. Jadi sabun itu dan minyak itu harus ada di setiap keluarga. Karena kita gak mungkin gak mandi, ya. Pasti mandi. Dan mandi sehari kalau di tropis itu bisa 2 kali. Jadi kalau kita pakai sabun biasa, tubuh kita tidak mendapat asupan yang bagus dan kebersihan kita kurang terjaga. Jadi bisa dicoba nanti kalau pakai sabunnya sanga-sanga, kaliku-kaliku atau tanamilah tanamu, kulit Anda akan keset, gitu. Minyaknya tuh langsung ambrol,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Jadi, terus ada juga nih, Pi, yang selalu nanya, ya. Misalnya dia tanya, kalau misalnya ini kan biasa kalau produk-produk ada kadaluarsa, ya, atau, yeah, expirednya 3-5 tahun. Nah, kalau misalnya sudah expired, itu masih bisa nggak digunakan? Itu banyak banget pertanyaan.
1: Betul. Jadi expired itu sebetulnya berlaku untuk produk-produk non sanga-sanga. Kalau produk sanga-sanga, sepengetahuan saya, semakin lama justru semakin bagus. Bahkan sabunnya semakin lama tuh semakin keras. Jadi saya masih pakai sabun yang saya buat awal pertama kali bikin sabun, kalau nggak salah 2014. Itu masih bagus, ya kan. Dan juga semakin keras, jadi semakin awet lah gitu.
0: Iya. Terus gini, Pi, kenapa, ya, ini kan mami waktu di rumah Dharmagiri itu kan banyak koleksi-koleksi minyak papi yang belum
1: lama
0: ada packagingnya.
1: Ya.
0: Terus waktu itu pas dipakai, kenapa itu nggak bau tengi? Padahal kan yang namanya minyak sudah
1: lama,
0: 8 tahunan, 9 tahunan itu harusnya kan tengi, ya.
1: Betul.
0: Ini kenapa nggak bau tengi itu, ya, diapain itu?
1: Karena kita kan bukan hanya minyak kelapa,

0: Kita juga mencampur dengan minyak-minyak esensial termasuk minyak olive oil extra virgin.
1: Gak apa-apa nih dibocorin di sini nih.
0: Ya,
1: karena ada yang buat minyak sendiri.
0: Ya, biarin,
1: jadinya nggak beli sama-sama.
0: Ya,
1: apa ya, Pi?
0: Dia pasti nyesel kalau bikin sendiri. Ternyata kualitasnya tidak seperti yang kita buat. Jadi minyaknya itu dan dipanaskan hampir 5 jam. Tentu yang bikin tengi itu sebetulnya kandungan air. Jadi yang membuat tengi minyak itu kandungan air.
1: Sementara karena kita nggak ada kandungan air ya?
0: Ya, karena dimasak 5 jam kandungan airnya sudah menguap
1: ya.
0: Dan kita tambahkan kita tambahkan minyak esensial yang tadi banyak tadi. Gitu. Jadi 100% justru itu jadi semacam ramuan yang bisa berumur. Sementara ini yang papi koleksi kan dari 2011 ya. Ada 2011, 2012 dan 2013. Masih bagus. Dan di 2014 saya koleksi sabun yang pertama, masih bagus.
1: Iya.
0: Jadi ini kan
1: tidak
0: berjamur dan semakin lama asal di tempat yang kering ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau di tempat yang kering
1: lembab
0: biasanya berjamur. Kalau di tempat yang kering.
1: Tapi itu pun berjamurnya itu hanya penguapan pada plastiknya.
0: Iya, tidak.
1: Bukan produknya.
0: Pada sabunnya. Jadi itu tinggal dibuka plastiknya sudah jamurnya hilang.
1: Iya.
0: Atau kita taruh di matahari itu dia juga jamurnya hilang dengan sendiri.
1: Iya.
0: Jadi produk kita itu saya nggak tahu expirednya kapan. Mungkin 100 tahun itu baru expirednya. Atau nggak pernah expired.
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Kak Dewi dari Mobile Apps. Saya Dewi di Makassar. Saya ibu rumah tangga. Apakah produk sanga-sanga aman untuk balita? Apakah bisa menggantikan minyak telon? Terima kasih. Makassar itu ya. Terima kasih
0: ya. Jadi Anda tadi menyebutkan dibandingkan dengan minyak telonnya. Jadi kalau minyak telon itu hanya terdiri dari 3 unsur minyak, ya kan. Sedangkan kita itu satu minyak misalnya Ultimate itu terdiri 140 dan lebih dari 20 minyak esensial. Jadi pasti jauh lebih baik dan pengalaman kita minyak sanga-sanga klasik maupun Ultimate bisa dipakai dari balita yang baru lahir sampai ke kakek nenek, ya. Gitu, dan sekali balita itu dibalur dengan minyak sanga-sanga, jangan kaget kalau minta terus. Karena penggemar kita nih banyaknya anak-anak.
3: Jadi anteng deh ya.
0: Anteng, bukan anteng aja dan lebih sehat gitu loh.
4: Kita enggak ada pun.
2: Ya, Bu. Oh, ada lagi nih. Sebentar. Halo Babe, saya dari Ayu. Saya Ayu dari Solo.
0: Solo.
2: Saya sering lihat konten-konten Babe di TikTok dan konten Babe ketika bertemu dengan Pak Jokowi.
0: Oke.
2: Okay. Wah, ini penggemar TikTok nih, Mbak Ayu nih ya. Pertanyaan saya, menurut Babe, mengapa semakin banyak orang kembali memilih ke pengobatan alami atau herbal?
0: Oke. Okay. Jadi ini sudah kecenderungan internasional ya. Kembali ke alam, karena ternyata alam memberikan kita kalau istilah saya apotek hidup ya. Jadi macam-macam bahan alam ini, dan bahan alam terima kasih tidak punya efek samping dibandingkan bahan kimia. Bahan kimia menyembuhkan sisi sini tapi merusak sisi yang lain, sedangkan bahan-bahan alami itu tubuh kita tuh menyerap dengan baik dan menerimanya tanpa menolak. Nah, makanya sekarang ternyata semua dunia ini kembali ke alam. Bahkan di Netherlands itu apotek itu minimum harus ada 30% obat-obat dari alam. Ya, nama kita namanya jamu ya. Kalau orang sana namanya herbal. Gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi obat herbal ataupun berbahan alami ini bisa dipakai bukan hanya sedang sakit, tapi sebelum sakit untuk pencegahan juga
0: perawatan
1: bisa
0: juga
1: kita
0: bisa
1: pakai. Beda dengan obat medis yang kalau sakit baru kita konsumsi. Jadi kenapa orang-orang sekarang cenderung memilih herbal untuk sebagai
0: perawatan
1: atau preventive healthcare ya, nama bahasa ininya.
0: Bahasa kerennya.
1: Dan sangat-sangat ini sudah termasuk golongan herbal yang modern. Ya, kalau dipakai juga nyaman, enggak terkesannya tua gitu. Dan kesannya memang modern walaupun dari alami, walaupun dari jejamuan.
0: Iya, betul. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali ke alam itu bukan hanya untuk apa namanya sakit, tapi juga untuk preventif tubuh kita supaya tubuh kita tetap prima
1: dan juga sehat. Bisa dikolaborasi, dikombinasi dengan pemakaiannya dengan obat medis, jadi itu tidak bertentangan.
0: Okay.
1: Apalagi sangat-sangat itu dipakainya hanya dibalur kan begitu ya Pia?
0: Tidak diminum. Tapi bukan berarti tidak boleh diminum.
1: Iya.
0: Jadi bisa juga diminum.
1: Seperti itu Mbak.
2: Iya demikian Mbak Ayu di Solo. Jadi kalau Mbak Ayu ingin membelinya ada di area Solo itu di sekitaran Banjarsari itu ada tuh reseller kami di sana. Kalau bingung tinggal di googling aja.
0: Langsung
2: ketemu. Tuh.
0: Ketemu ya kan. Dan kalau bingung Anda bisa datang ke apa namanya Kimia Farma dan K24 ya.
1: Iya.
0: Untuk produk sangat-sangat.
1: Jadi sangat-sangat ini sudah begitu komplitnya produknya dari mulai permasalahan kesehatan dan permasalahan kulit, dari mulai untuk kesehatan maupun untuk perawatan juga ya.
0: Betul.
1: Permasalahan kulit, perawatan kulit, juga masalah kesehatan semuanya ada di sangat-sangat, sampai di aromaterapinya juga ada di sangat-sangat. Jadi kamu nggak perlu cari susah-susah kemana-mana lagi, mau perawatan wajah, badan, atau kesehatan, dan ada permasalahan kulit yang parah atau penyakit yang kronis, kamu bisa pakai brand sangat-sangat.
0: Iya.
1: Semua produknya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Yes. Jadi kita ini memang betul-betul head care ya, 100% head care, terutama untuk keluarga.
1: Iya. Apalagi mau kita bahas malam ini, Pi?
2: Oh, ini pertanyaan lagi tadi dari Kak Dewi di Makassar. Apakah produk ini bisa didapatkan di kota Makassar? Terima kasih.
0: Oh ya, banyak di Makassar reseller kita atau depo kita. Anda tinggal googling dengan cara tulis minyak sangat-sangat di googling, otomatis reseller terdekat dari diri Anda akan muncul di Google Map ya. Atau ya kalau mau ya lebih yakin lagi, pergilah ke Kimia Farma dan K24 ya.
1: Ya bisa juga cari di websitenya kita, sangat-sangat official.co.id. Nanti di situ ada nama reseller kita, nomor telepon, sesuaikan dengan domisili tempat tinggalnya Mbak. Jadi supaya nggak lama pengiriman, tinggal pilih nanti dekat mana yang terdekat dari tempat tinggal.
2: Oh, ada kabar gembira nih.
0: Apa?
2: Selamat malam Babe, Bunda Riva.
1: Iya, selamat malam.
2: Saya dengan Katarina di Jogja.
0: Oke, Mbak Katarina, halo.
2: Waktu tanggal 3 Juli.
0: Iya.
2: Hari Jumat saya dapat giveaway dari Babe. Sudah dikirim apa belum? Wow.
0: Ya pastinya sudah ya.
2: Mungkin masih dalam perjalanan.
0: Iya, jadi karena itu waktu tanggal 3 Juli kayaknya dikirim dari Jakarta tuh ya, Mia.
1: Iya, sebagian ada yang sudah sampai itu giveaway-nya. Kan kemarin ada juga yang
0: kita sudah
1: tapi
0: sampai.
1: Tolong dicek juga ya, dicek Mas Joshua ya. Baik. Sudah dikirim atau belum?
2: Ada lagi nih. Nama saya Liz Susanto. Usia 83 tahun. Berdomisili di Washington.
0: Waduh.
1: Halo Mas, apa kabar?
0: 83 loh.
2: Ini kayaknya Oma nih. Oh kakak aja kita panggil ya. Saya sedang dalam perjalanan pulang kampung dan singgah dulu ke Eropa sebelum lanjut. Tiba di Amsterdam pagi hari setelah terbang selama 7 jam.
0: Iya.
2: Di malam hari kaki saya bengkak dan urat-urat merah biru di kaki tampak jelas. konteksnya saya menderita ini sudah puluhan tahun.
0: Betul.
2: Saya dipinjami minyak balur sangat-sangat ultimate untuk saya balurkan ke seluruh kaki dari lutut hingga telapak kaki.
0: Yeah.
2: Pagi harinya begitu bangun saya sangat terkejut melihat bengkak susut dan urat-urat yang membiru itu sudah menghilang.
0: Woi, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ya, ini orang dari Washington ya, pergi ke Belanda itu lama loh ya. Iya. Itu biasa kalau duduk lama orang tua nih bengkak ya kakinya dan sampai di Belanda dibalur ternyata kembali normal. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Lis Susanto.
1: Iya, Mami juga pernah punya pengalaman. Ya gimana Mas?
2: Ada tambahan lagi.
1: Ya.
2: Mohon penjelasan bila cara membalurnya sudah betul atau belum.
0: Ya.
2: Terima kasih. Ini dengan seperti ini. Oh ini Ibu.
0: Oh Ibu.
2: Ibu Lis Susanto.
0: Oke. Jadi sebetulnya di samping di tempat yang sakit, Ibu bisa membalur di tulang punggung dan telapak kaki. Tulang punggung itu penting, juga nanti ibu akan relax, semua pegel-pegel hilang, kita tidur dengan nyaman, ya kan, dan bengkak-bengkak pasti dia akan kempes ya, kembali ke semula, ya kan.
1: Jadi ada pengalaman, tapi ingat nggak waktu tahun 2024 kita launching produknya sangat-sangat, waktu itu kan. Biasa kalau ada eventnya kayak gitu pasti kan Mami yang paling sibuk lah ya,
0: betul.
1: Acara dan segala macam. Terkadang saking pengen acara itu sukses perfect gitu ya. Jadi kayak khawatiran itu lebih tinggi. Nah akhirnya saking mungkin khawatir dan kurang istirahat, kurang tidur. Jadi kalau kita itu kepikiran kan pasti kurang tidur ya. Nah itu kalau gak salah ada tiga hari itu acaranya. Nah puncak acaranya itu Mami malah lebih kayak tegang gitu ya. Terus malamnya pas mau tidur, tapi ingat gak yang Mami bilang di keningnya ini ada urat besar.
0: Betul, keluar urat-uratnya.
1: Keluar urat besar. Nah itu udah bingung terus. Takut karena apa? Kalau di wajah ini kan kelihatan itu ada
0: uratnya.
1: Sedikit aja, apalagi urat gede yang besar ini. Mau gimana? Mau besok pasti udah mau ke klinik mau periksa ke dokter nih kena apa? Cuman kalau ke klinik kan besok acara nggak mungkin juga. Paling 2-3 hari. Tapi takutnya ini makin besar. Nah jadi tuh Mami bereksperimen waktu tuh udah deh pakai minyak sangat-sangat aja. Begitu Mami balurin, belum sampai besok pagi itu kan Mami gak bisa tidur juga masih mikirin acara. Bolak-balik lihat kaca, bolak-balik lihat kaca. Akhirnya urat yang gitu gede dalam waktu 10-15 menit itu kempes,
0: hilang. Luar biasa.
1: Kalau ke dokter kecantikan itu udah habis berapa juta.
0: Betul.
1: Gitu. Terus kita pun gak tahu penanganannya bagaimana.
0: Itu bisa balik apa enggak, itu juga
1: karena
0: gak tahu.
1: Urannya udah keluar nih, jadi urannya biru lagi. Wah itu luar biasa. Jadi kalau kita stres, capek, kurang istirahat, itu pasti urat-urat bukan urat halus lagi di kening kita ini, apa namanya dahi yang di dahi kita ini, itu uratnya gede warna hijau gitu. Nah ternyata dengan sangat-sangat dioleskan aja 10-15 menit uratnya kempes dan birunya juga memudar lah. Sampai sekarang nggak pernah lagi nih Pi keluar urat-uratnya.
0: Habis nggak stres sekarang?
1: Bukan nggak stres, karena tetap ada ini
0: minyak.
1: Pembaluran dengan minyak.
0: Ya jadi itu klaim itu betul gitu.
1: Ya bukan nggak stres ya.
0: Tapi untuk Ibu Lis Susanto harus kayaknya harus sering balur ya.
1: Benar.
0: Supaya semakin sehat karena usia juga sudah cukup tua, cukup dewasa. Biasanya orang nggak mau dibilang tua ya gitu. Nah itu harus dibalur sebelum tidur tulang punggung dan telapak kaki dan di mana ada rasa sakit.
1: Jadi untuk yang teman-teman ataupun sangasian yang mengalami masalah kaki seperti varises gitu ya. Kan ibu-ibu hamil kan terkadang suka varises keluar itu dibalur aja pakai sangat-sangat. Mudah-mudahan itu kempes dan
0: tidak mudah dan pasti.
1: Pasti ya. Karena Mami juga udah membuktikan ini uratnya itu di dahi lagi bukan di kaki. Seperti itu.
2: Terima kasih. Wah. Pertanyaan lagi dari Ibu Liz, ada yang tidak terbaca. Jadi sayangnya setelah saya bangun, kaki saya bengkak lagi, meski tidak sebesar yang kemarin, dan urat kembali terlihat. Mohon penjelasan bila membalur yang sebenarnya.
1: Rutin, ya, harus
0: jadi,
1: rutin.
0: Jadi tentu membalur tidak sekali ya. Jadi perlu dibalur lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita memang sedang sakit, saya sendiri kalau sedang sakit, satu hari itu bisa 3-4 kali saya balur, ya kan. Memang kalau secara herbal itu gak bisa langsung betul-betul sembuh.
1: Benar.
0: Tapi percaya saja kalau kita rutin membalur itu akan semakin hari semakin recovery. Ya Bu ya, seperti itulah kurang lebih.
2: Ya, demikian Ibu Susanto. Nah, ini dari Feby, Feby di Bali. Ada pertanyaan. Pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi perubahan pasar agar perusahaan tetap bertahan dan terus berkembang? Seperti itu.
1: Iya. Oke, itu pertanyaannya dalam banget ya. Itu kalau di buat buku tuh setebal 100 halaman mungkin. Benar sekali Mbak Feby, proses transformasi ini tidak mudah, apalagi brand sebelumnya itu sudah sangat,
0: sangat
1: kuat
0: terkenal.
1: Dan terkenal di masyarakat. Bayangkan ya, 10 tahun kita membangun brand Kutus-Kutus dengan image yang sangat bagus. Pertama dari sisi kualitas, dan sudah menjadi top of mind minyak balur Indonesia, yaitu Kutus-Kutus. Nah sekarang secara gak langsung kami itu mempunyai tantangan dengan brand kami sebelumnya. Nah ini sangat unik nih ya. Mungkin
0: berantem sama brand sebelumnya.
1: Harus berantem nih di pasar sama brand sebelumnya. Padahal kita juga berdarah-darah membangun brand sebelumnya. Nah tapi bagaimana kita bisa meyakinkan sangat-sangat ini lebih baik daripada brand sebelumnya. Itu bukan hanya omon-omon, tapi kami buktikan yang pertama dengan upgrade kualitas.
0: Iya, betul.
1: Upgrade kualitas itu terdiri dari yang tadinya kalau Kutus-Kutus brand sebelumnya 69, sekarang menjadi 77. Bahkan yang sudah ultimate, kita upgrade lagi menjadi 140. Itu yang versi ultimate. Lalu yang kedua, kita melakukan diversifikasi produk. Bukan hanya kalau dulu 4 produk saja, tapi dengan proses transformasi ini kami berhasil mentransformasikan ataupun mendiversifikasi produk sebanyak 23 produk ya, termasuk aromaterapi.
0: Jadi begitu.
1: Lalu ada lagi nih Pi.
0: Apa?
1: Lalu ada lagi sistem bisnis ya. Kalau tadi kita secara konvensional, secara tradisional, dari mouth to mouth, dari reseller ke reseller, tapi kita sekarang sudah bergerak di pasar modern trade, modern market. Kemudian kita ada di beberapa apotik nasional, ya, terus toko oleh-oleh, dan kita sudah juga bergerak di apa namanya pemasaran digital yang sangat masif. Bahkan Babe dan saya itu sering live ya, sering muncul
0: di TikTok.
1: TikTok untuk memperkenalkan bahwasannya sangat-sangat ini adalah brand kami yang bukan brand baru sih sebenarnya ya Pia. Ini adalah
0: transformasi. Dan perlu diketahui di dalam 100% minyak sanga-sanga itu 60%
1: adalah minyak
0: Kutus-Kutus
1: ya. Jadi tentunya juga kami melakukan edukasi secara masif, baik secara offline maupun secara online. Nah, dalam waktu 2 tahun ini juga sangat-sangat itu sangat banyak prestasinya. Yang pertama, kita sudah mendapatkan predikat Super Brand 2026. Ya. Lalu kita juga tahun 2025 kita sebagai delegasi perwakilan dari Indonesia membawa nama obat herbal ya sanga-sanga untuk acara sidang WIPO apa tuh ya, World International
0: Patent
1: Property ya,
0: patent
1: ya, properti internasional ya, kekayaan intelektual tapi yang dunia yang dihadiri 193 negara. Bayangkan, kita juga speechless waktu itu. Ini sanga-sanga baru 2 tahun sudah dapat undangan resmi untuk mewakili produk herbal dari Indonesia. Nah ini luar biasa pencapaiannya. Lalu ada beberapa lagi, masih banyak lagi prestasi kita, termasuk yang secara nyata kalau Mbak lihat di e-commerce-nya sangat-sangat, rating reviewnya itu 99% bintang 5. Artinya apa? Kepuasan pelanggan, kepuasan customer itu sudah tidak terbantahkan lagi dengan kualitas produk sangsanga yang begitu mempesona ya, Pi. Yep. Jadi banyak Mbak, itulah salah satu usaha saya ya dalam memimpin transformasi brand ini dari Kutus-Kutus menjadi sangsanga. Bukan kami hanya ganti baju, ganti brand, tapi kami mengupgrade segalanya ya, dari ganti sisi sistem, dari sisi kualitas dan sebagainya. Seperti itu, Mbakku sayang.
2: Nah, seperti itu, Mbak Feby di Bali. Ya. Sepertinya kita akan menghadirkan lagu buat ibu, ibu siapa tadi yang dari Washington, Ibu Lilis.
1: Ibu Lilis Susanto.
2: Ya, Ibu Lilis Susanto.
1: Tapi nggak ada handayannya.
2: Ya, mirip. Ini lagu spesial buat ibu. Oh, nama panjangnya. Ibu Harti Susantal. Oke, lagu untuk Ibu Harti dari Carpenters, Yesterday Once More.
1: Yesterday.

Thank you. Thank you.

0: Iya, tadi lagu dari The Bee Gees,
1: I Start a Joke.
0: Iya, terima kasih kata Ibu Harti tadi.
1: Oke. Mudah-mudahan menghibur ya. Kita kembali ke masa-masa lalu. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas?
0: Ya, ini dengan Ibu Airin di Jogja.
1: Jogja, Ibu Airin.
0: Apakah Sanga-Sanga juga membuat produk skincare? Apa saja kira-kira untuk umur saya yang sekarang 35 tahun?
1: Iya. Ini Bu Riva ahlinya skincare, ya.
2: Iya. Itu. Ya, Sanga-Sanga sejak Mei 2024 sudah meluncurkan Sanga-Sanga skincare dan body care. Ya, Mbak ya. Jadi bukan hanya skincare tapi body care juga kita luncurkan. Kalau untuk perawatan skincare itu ada 3 produknya, yaitu pertama natural cream, lalu ada facial wash dan ada face mask. Ini semuanya berbahan herbal. Natural cream ini yang paling unik dan ini paling best seller karena ini sebagai moisturizer dan ada zat aktifnya sebagai krem yang bisa mengencangkan, memudarkan flek, lalu anti keriput, lalu banyak banget lah semua permasalahan yang ada pada kulit itu bisa diselesaikan dengan natural cream. Bisa dipakai untuk pria dan wanita. Kalau siang harus ditambah dengan sunscreen, ya. Terus ada face masknya, ini berbentuk clay, aromanya matcha. Juga bisa membersihkan kulit wajah. Juga ini bisa mengangkat sel kulit mati dan kotoran di wajah sehingga wajah sehat, lembab, bersih, glowing, dan nyaman. Wajah juga enggak kering. Biasanya kan kalau pakai masker yang bentuk clay itu identik wajah kita itu bisa kering. Tapi kalau untuk face masknya Sanga-Sanga, walaupun berbentuk clay, wajah tetap terhidrasi. Lalu ada facial wash, ini berbentuk foam ya, aromanya aroma jasmine. Ini bisa membersihkan kulit wajah akibat make up yang berlebihan atau sisa-sisa make up kita sehari-hari. Terus bisa menghilangkan kotoran, bakteri ya. Terus juga ini menjaga kulit kita agar sehat selalu. Jadi bukan hanya skincare yang mempercantik, tapi malah jangka panjangnya itu merusak wajah ya. Ada zat-zat yang memaksa seperti hidroquinon atau zat yang lainnya. Kalau di Sanga-Sanga ini semakin sering kita pakai, semakin sehat kulit kita. Walaupun misalnya kita pakai dalam jangka waktu panjang, ini tidak berbahaya. Bahkan semakin lama kita pakai karena ini herbal, kulit kita semakin sehat dan semakin glowing. Nah, untuk kalau body lotion, untuk body care-nya itu ada body lotion, ada body soap, ada body balm ya. Kalau untuk body lotion itu ada 2 aroma, aroma lavender dan lemon grass. Ini tadi juga si ibu yang dari BRI itu, Pi, dia terkesima dan terkesan dan terkagum-kagum melihat memakai body lotion. Mbak, ini enak banget, nyaman banget, okay. Gak lengket di kulit.
1: Yes.
2: Terus rempah-rempahnya itu dapat banget itu.
1: Oh, terasa.
2: Terasa gitu, jadi kayak seger terus itu ini kita.
1: Badan.
2: Apa namanya, badan kita.
1: Iya.
2: Nah, body soapnya juga gitu, aromanya aroma melati keraton sehingga kalau kita pakai itu serasanya kita di spa-spa yang ada di Bali. Jadi gak perlu beli tiket lagi untuk ke Bali, cukup pakai body soapnya dari Sanga-Sanga.
1: Nonton video Bali ya.
2: Dan bukan aromanya aja yang enak banget ya, aroma jasmine, tapi ini khasiatnya luar biasa.
1: Okay.
2: Ya, karena vitamin E-nya itu sangat banyak kandungannya ya, sehingga kulit-kulit yang kering, yang keriput itu bisa dilembabkan dan kencang seperti itu ya. Dan yang
1: apalagi
2: paling,
1: umur 35 itu kan juga.
2: Iya, itu sudah harus mulai merawat diri
1: dengan intensif ya.
2: Nah, ini yang paling jago untuk kulit yang bermasalah, yang kering, udah pecah-pecah gitu ya. Selain tadi yang tanamilah tanamu, bisa juga pakai yang body balm.
1: Body balm.
2: Nah, body balm ini bisa multifungsi. Jadi selain di tumit, kaki, tangan, area gelap yang kering, ini juga bisa dibuat untuk melembabkan bibir, leher. Kemudian jadi, seperti handsma apa namanya itu, bahasa kerennya hand cream ya, hand cream.
1: Ya, jadi bibirnya meletup-letup lagi ya.
2: Jadi jangan takut ini bibirnya yang rusak atau bibir yang pecah-pecah atau kering, itu bisa teratasi kalau pakai body balm. Jadi kalau di lipstick itu Pi, itu kan banyak zat kimianya.
1: Betul,
2: ya.
1: Itu bahaya tuh ya.
2: Ya, terkadang itu memang membuat kulit
1: jadi kering.
2: Bibir bukan kering saja, tapi
1: pecah.
2: Rusak malah.
1: Iya, pecah-pecah.
2: Terkelupas.
1: Oke, jadi perlu diketahui kita punya sederetan skincare.
2: Iya.
1: Dan itu di Jogja gampang membelinya ya. Kita punya reseller banyak di sana, dan di sana ada Fox Radio Jogja ya. Kalau ingin mendapatkan produk kita atau ke Kimia Farma terdekat K24. Ataupun K24 juga,
2: atau di reseller kita juga
1: ya,
2: ada
1: di reseller
2: di
1: kita juga banyak,
2: stasiun radio kita di Fox Radio Jogja tadi ada ya. Dan di guest house nya kita Pak,
1: di guest house kita juga ada di Jalan Suroto 14
2: Klemiwis
1: atau di Siliran ya, kita ada guest house di sana. Juga tersedia produk-produk kita
2: dan 100% berbahan herbal. Jadi kan kita sempat ini ya, sempat marah lah, dibilang tersinggung pada saat ada yang memposting
1: memposting
2: di akun publiknya dengan pengikut itu lumayan banyak ya, bahwasannya katanya sangat-sangat banyak chemicalnya. Padahal ini kita lihat ya, dari saya sampai ini loh Babe, melihat administrasi dokumen lagi nih, bener nggak nih yang diomongin, siapa tahu saya sempat salah silaf gitu. Saya lihat semua, bukan hanya minyaknya tapi skincare juga saya cek kembali, ya memang di sana hasilnya tidak terdeteksi zat kimia. Terus mau gimana?
1: Jadi alatnya sudah tidak bisa mendetek zat kimia yang ada.
2: Jadi ada beberapa persyaratan BPOM yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menguji ya. Jadi zat-zat yang akan diuji itu juga dari BPOM, bukan dari kita si pelaku bisnisnya. Jadi tetap dari BPOM. Nah, kita melakukan uji lab dan itu hasilnya tidak terdetek zat kimia. Bahkan di Eropa saja, di Eropa saja kita juga hasilnya itu memang tidak ada zat kimianya gitu. Padahal di Eropa itu kan sangat sulit ya.
1: Teliti sekali mereka meneliti.
2: Kalau produk-produk di luar daripada Belanda atau di luar daripada negara tersebut untuk mengecek produk atau mengeluarkan izin edarnya itu sangat sulit, harus memerlukan verifikasi dan birokrasi yang cukup banyak dan panjang dan lama gitu.
1: Betul,
2: ya, bertahun-tahun.
1: Betul.
2: Jadi kami tidak hanya omon-omon ya.
1: Omon-omon sama omong-omong beda ya.
2: Beda-beda tipis. Ya, kita enggak, bukan omon-omon, tapi ini penilaiannya bukan berdasarkan asumsi juga
1: dari
2: ya.
1: Dari lembaga-lembaga yang kredibel ya.
2: Iya, dari lembaga-lembaga yang kredibel. Ya, dinilai dari spesifikasi kimia, terus ada profil toksikologi sampai keamanan produknya.
1: Betul.
2: Jadi kami,
1: kita lulus uji.
2: Iya, kita lulus uji. Kami bukan omon-omon, bukan overclaim, tapi ini adalah fakta. Sampai produk Sangsanga juga sudah teruji penilaian keamanannya sesuai regulasi Uni Eropa.
1: Okay.
2: Jadi nggak perlu ragu lagi guys, nggak perlu khawatir lagi, dan jangan percaya fitnah atau hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Okay.
2: Seperti itu.
0: Demikian Mbak Airin. Semoga membantu. Silakan dipilih untuk perawatan kulit atau perawatan untuk perawatan tubuhnya body.
2: Ya, ada pertanyaan lagi atau ada request lagu?
3: Masih belum.
2: Oke, yang di aplikasi Fox streamingnya Mas, coba dicek. Ya, jadi selain kita sudah menjelaskan secara tegas tadi ya Pi ya, tentang keamanan produk kita, tapi harus dibuktikan.
1: Oh iya.
2: Harus beli.
1: Beli dulu dong, baru tahu.
2: Supaya bisa buktikan bahwasannya yang diomongin Bunda sama Babe ternyata benar.
1: Betul. Jadi begini, untuk produk sanga-sanga, kalau pengen tahu khasiatnya dan manfaatnya, beli dan coba.
2: Ya, kan?
1: Dan kita jamin Anda akan ketagihan.
2: Jadi biarkan masyarakat menilai dengan testimoni-testimoni, kemudian dengan review-review. Itu review yang dari e-commerce kan gak bisa dibuat-buat ya.
1: Iya.
2: Bisa gak nitip-nitip itu berapa akun ya, Pia, kalau kita
1: ribuan.
2: Nitip-nitip.
1: Ribuan.
2: Mungkin sekarang
1: dan
2: udah puluhan ribu.
1: Oh iya, dan 99,99% bintang 5.
2: Alhamdulillah, kita diberikan berkah luar biasa melalui Babe ya. Untuk membuat produk yang luar biasa juga.
1: Iya, betul.
0: Iya. Babe, Ibu ini ada pertanyaan dari aplikasi Fox dengan Siti di Banjarmasin.
1: Banjarmasin.
0: Wah,
1: so far away.
0: Jauh juga ya.
2: Jauh juga Banjarmasin.
0: Babe, apa sih perbedaan untuk membedakan yang palsu dan yang asli?
1: Ya,
0: dari jadi, packagingnya atau dari apanya?
1: Ya, jadi kita dengan sanga-sanga telah melengkapi banyak tanda-tanda asli ya. Satu adalah ada foto saya. Terus lambangnya adalah lambang sanga-sanga, ya kan? Terus berikutnya di belakangnya ada barcode ya. Barcode itu bisa dicek. Dan barcode-nya itu kalau memang nggak asli, nggak bisa dibaca, tapi kalau yang asli mudah dibaca ya. Jadi kita lengkap, website kita juga ada, kita selalu jelas, sangat jelas siapa kita ya kan. Terus kode BPOM-nya juga ada, semua dilihat, dan kotak kita tuh bagus ya. Nah biasa yang pemalsu-pemalsu tuh kotaknya tuh tidak dengan kertas yang bagus, jadi
2: lebih
1: lembek,
2: tipis
1: ya. Ini kita kotaknya bagus, Mbak. Nah, kalau dilihat fisik ini sudah oke, lalu di barcode kita cek, biasanya itu yang asli. Tapi sementara ini memang untuk sanga-sanga jarang ada yang palsu. Sementara ini ya, saya belum dapat ketemu. Dan perlu diingat, kami sudah bertransformasi ya. Kami bukan kutus-kutus, tapi kami adalah sanga-sanga. Jadi kutus-kutus sudah tidak saya produksi sejak tahun 2023. Kalau ada kutus-kutus yang beredar sekarang atau baru, itu bukan produk kami dan kami tidak bertanggung jawab, ya kan?
2: Iya.
1: Itu yang penting ya kan. Iya. Jadi ya barcode ini paling gampang ngeceknya ya.
2: Dan ada harga ecernya kita label.
1: Di atas ada harga ecer, harga retail terendah 170.000. Di bawah itu palsu gitu.
2: Iya. Satu lagi dari sisi aroma, kalau kita kan
1: kalau sudah dibuka
2: ya,
1: nah
2: kalau misalnya,
1: baru terasa
2: ya siapa tahu kan belinya yang jual produk kita ini kan banyak ya Pia, yang tidak terdaftar ke sistem juga sangat banyak. Nah ketika sudah dibeli produknya, dari sisi aroma pastikan nih aroma kita nggak menyengat, itu satu. Teksturnya juga nggak lengket, diaplikasikan sangat lembut dan langsung meresap ke kulit.
1: Betul.
2: Satu lagi yang khasiatnya nggak ada lawan, gitu ya Pi?
1: Ya, nggak ada lawan. Jadi
2: khasiatnya.
1: Jadi minyak kita tuh kalau disentuh di kulit tuh Anda akan merasakan sensasi luar biasa.
2: Iya.
1: Itu adalah khas dari minyak sanga-sanga. Jadi
2: karena kita sendiri pun dulu yang waktu brand sebelumnya tuh banyak banget menemukan barang palsu.
1: Oh, sangat banyak.
2: Terutama di e-commerce ya. E-commerce yang dijual murah itu.
1: Iya, betul.
2: Di bawah harga ecer dan murah sekali. Nah, kita salah satunya juga itu sempat membuat tim divisi takedown, tim harga murah.
1: Sampai capek.
2: Tapi namanya e-commerce kan gampang banget ya.
1: Betul.
2: Kita buat akun di sana. Jadi kalau kita berhasil men-take down 1 hari 10, besoknya tumbuhnya 100 akun.
1: Betul. Dan apalagi yang di Medan, ingat gak yang ada orang ngasih kita minyak sanga-sanga air sabun
2: isinya. Airnya isinya sabun,
1: air sabun.
2: Berbusa.
1: Berbusa.
2: Jadi memang ada kejadian begini. Waktu kita mau cari packaging skincare, kita kan ada datang ke suatu supplier ya, supplier packaging. Nah, di situ terlihat ada botol kutus-kutus yang lama tuh,
1: betul.
2: Yang warna hijau. Tapi memang bentuknya itu lebih pendek. Jadi kalau memang customer ataupun masyarakat yang sudah pakai produk kita yang lama, pasti itu udah gampang, udah tahu banget membedakannya dari sisi packaging aja.
1: Udah kelihatan.
2: Serupa tapi tak sama.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi memang ada pembuat botol ya. Bahkan akhirnya kita nggak mau yang suppliernya dia. Tapi karena kita nggak pakai brand itu lagi ya sudahlah. Dan kita tahu di displaynya itu ada. Padahal kita tahu supplier kita pabriknya bukan pabrik yang kita datangin ini. Nah, sampai seperti itunya. Pemasok ataupun
1: pemalsu
2: botol. Bahkan ada pengepul lagi, Pi.
1: Botol bekas.
2: Jadi
1: diisi
2: botol
1: lagi.
2: Iya, botol yang lama itu ada pengepulnya, lalu diisilah dengan minyak-minyak apa enggak tahu. Nah, begitu dijual, kalau kotak kan murah ya. Nah, kalau hanya kotak aja, botol ini yang mahal karena kan botol ini kita custom. Jadi nggak sembarangan. Tapi itu ada aja cara orang-orang yang ingin menjatuhkan reputasinya brand kita yang dulu. Ya, mudah-mudahan nanti di sanga-sanga ini nggak terjadi,
1: terjadi
2: ya.
1: Karena
2: ada foto.
1: Ya, ada foto babenya. Saya dan semua kita lindungin ya dengan segala macam, misalnya expired date, nomor BPOM dan sebagainya.
2: Iya, seperti itu ya, Mbak. Penjelasannya.
0: Ya, semoga bisa membantu. Ini ada lagi nih dari Romila di Jakarta Timur. Terima kasih atas penjelasan untuk yang tadi mengenai penyakit mata di glukoma.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih. Semoga segera membeli dan mencobanya. Dan kita pengen dengar kalau sudah sembuh. Tolong kita juga diberitahu, ya kan?
0: Terima kasih, kata Ibu Romila. Ini Ibu Romila atau Bapak Romila nih, Jakarta Timur?
2: Bapak atau Ibu, kalau salah mohon maaf penyebutannya ya, Pak. Ya, lanjut Mas. Apalagi ada pertanyaan? Kita putarkan lagu?
0: Mungkin kita putarkan lagu ya.
1: Iya.
2: Apa kita closing ya, Pi ya? Langsung ya?
1: Oh ya, ini tinggal 10 menit. Kayaknya memang sudah waktunya ya. Tapi ada pertanyaan, jawab aja dulu kalau ada pertanyaan. Gak ada, oke, jadi belum. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pendengar. Mari Bung rebut kembali. Mulai dari Amsterdam, Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya, dan di Denpasar. Ya, jadi ini waktunya kita undur diri. Kita sampai ketemu besok ya kan.
2: Di jam 8.
1: Jam 8 sampai jam 11.
2: Di seluruh Fox Radio Network yang ada di kota
0: Bandung, Jakarta.
2: Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, Banda Aceh, Amsterdam.
1: Jadi kita sampai besok ya. Kita ketemu lagi. Dan persiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kita ada kuis apa gimana ya?
2: Ya, besok mungkin Babe bersama kuis. Bersama penyiar ya mungkin ya kalau.
1: Alhamdulillah kalau bersama penyiar.
2: Besok Babe bersama penyiar. Sayanya mau istirahat dulu.
1: Oh gitu. Pinter.
2: Bisa besok ada kuis-kuis kalau mau tanya silakan. Kita besok kasih hadiah. Ya, Pia, sangat-sangat ultimate untuk 10 pertanyaan.
1: Oke, 10 pertanyaan pertama kita akan berikan hadiah sangat-sangat ultimate.
2: Tapi pertanyaannya nggak boleh itu aja, harus lebih.
1: Dan orang beda loh ya.
2: Orangnya beda ya.
1: Kalau orangnya sama kita nggak kasih. Jadi sekarang.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Rindy Aristika Sobat Vox yang kembali menemani kamu di hari, apa ini, hari Rabu ya Sobat Vox ya, tanggal 15 Juli. Tapi sudah hampir usai hari Rabunya. Tinggal 1 jam lagi Sobat Vox, biarkan aku menutup malam ini. Pastinya di Vox Lowdown ya, barengan sama Rindy Aristika sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang adem, yang slow pastinya, untuk menemani waktu istirahat kamu, waktu nyantai kamu, atau mungkin waktu lembur kamu Sobat Vox ya. So, buat kamu yang mungkin malam hari ini masih terjaga, masih sayup-sayup mendengarkan lagu, mendengarkan suaraku, silahkan kalau misalkan Sobat Vox pengen request lagu ya, masih ada sedikit waktu lah, silahkan ya. Requestnya di WhatsAppnya Vox Radio Jogja, nomornya ada di 0887-188-1053. Atau Sobat Vox juga bisa menggunakan aplikasi Vox Radio. Yeay, di sana silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya Sobat Vox ya. Kalau udah punya silahkan login, terus cari Vox Radio Jogja. Nah, kamu pasti akan menemukan yang namanya live chat atau kolom komentar di situ. Silahkan gunakan untuk request lagu ya. Sekali lagi ini tunggu di Vox Lowdown sampai nanti jam 12 malam. Vox Lowdown.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: mereka tahu Sobat Fox ya, biarkanlah. Mereka semua tahu ya, tahu tentang apa ya, tahu bahwa Piala Dunia ini udah masuk ke semifinal Sobat Fox ya. Aduh. kemarin matchnya gimana nih ya, dari Perancis dan juga Spanyol, katanya Spanyol menang, menang Spanyol 2-0 ya atas Perancis Sobat Fox ya. Wah. Terus ini besok ya atau nanti? Nanti jam 2 ya? Oh iya, nanti jam 2 ya Sobat Fox ya. Akan ada match dari Inggris, England ya, versus Argentina. Wah, coba-coba yuk. Siapa yang ngejagoin Argentina Sobat Fox? Yang jelas bukan aku. Siapapun yang menang Piala Dunia, tentunya tidak berpengaruh di kehidupanku. Jadinya ya udahlah. Kalau yang menang selamat nanti ya. Kita lihat Spanyol akan bertemu dengan Inggris atau Argentina nanti di final Sobat Fox ya. Coba ini mungkin udah ada kucing-kucing atau gurita-gurita yang sudah memprediksinya. Coba kasih tahu kalau misalkan udah ada Sobat Fox ya. Barangkali kamu punya piaraan kambing atau sapi yang sudah memprediksinya. Boleh share ke Anin ya.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

That was Daniel Caesar with Who Knows Sobat Fox ya. Siapa yang tahu ya, besok akan terjadi sesuatu Sobat Fox. Makanya sebelum terjadi itulah yang harusnya kita cegah Sobat Fox ya. Misalnya kayak besoknya kita kan gak tahu tiba-tiba masuk angin, atau pas berangkat kerja gak tahu kenapa ada halangan di jalan dan lain sebagainya. Makanya sebelum beraktivitas atau malam hari ini sebelum tidur, balurin minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya. Itu penting banget, wajib banget. Nah kalau misalkan malam hari ini kamu ngerasain hal yang sama kayak Anin ya, aduh enak banget Sobat Fox, hari ini aku habis ngalamin yang namanya gatal-gatal karena alergi ya. Tapi untungnya teratasi dengan sanga-sanga gatalin Sobat Fox ya. Ini bahannya banyak banget, ada daun mint, ada minyak lavender, kemudian ada tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan yang memang diformulasi khusus untuk meredakan gatal kronis ya, yaitu gatal karena alergi, terus gatal kudis, kurap, dan juga biduran. Hanya dengan Rp75.000 kamu bisa dapetin kemasan 60 ml Sobat Fox ya. Aktivitas bisa kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century dan juga di Fox Radio Network. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: selama 1 jam aja. 1 jam saja. Besok masih ketemu sama Arin di hari Kamis, Sobat Fox ya, di program yang sama ya. Selamat istirahat, tidur yang nyenyak. Jangan lupa sebelum tidur baluran pakai minyak balur sangat-sangat Sobat Fox, supaya besok bangun badannya lebih enakan lagi ya. Kalau gitu Arin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of sangat-sangat. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM,

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Sugeng Rawuh. Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Fox Radio, Jogja.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Apa kabar Sobat Fox, hari Kamis ketemu lagi barengan sama Ivan Avandi. Seperti yang Ivan janjiin kemarin, aku bakal menemani kamu lagi dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 di Breakfast Club Sobat Fox. So, kalau misalkan kamu udah bangun, boleh banget request lagu yang bikin kita semangat menjalani hari Kamis ini. Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta meliputi Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Yogyakarta masih diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 9. Sebab Fox, mungkin jam segini kamu masih ngerasa berat banget matanya. Masih ngantuk, masih ngerasa sepet karena semalam ikutan nobar Piala Dunia yang seru banget Sebab Fox. Jamnya terdini hari, kalau emang mau tidur agak nanggung, jatuhnya biasa kesiangan ya kan. Makanya sekarang diganjel pakai kopi. Tapi yang jelas ya, suasana nobar tadi malam di kawasan Malioboro cukup seru Sobat Fox. Di kawasan teras Malioboro rame banget ya. Jadi kalau misalkan kamu semalam nonton sendirian gara-gara pasangan kamu gak mau ditinggal atau bahkan gak mau diajak, gak apa-apa. Yang penting jagoan kamu menang ya kan. Akhirnya Argentina berhasil comeback di masa-masa akhir atau di menit terakhir pertandingan Sobat Fox, dengan skor akhir 2-1 berhasil mengalahkan Inggris. Yang mana asisnya dari si Lionel Messi keren sekali ya. Walaupun memang di Piala Dunia tahun depan kita mungkin tidak bisa melihat penampilannya, semoga aja emang tetap bisa berkiprah di kancah sepak bola, karena memang salah satu pemain sepak bola yang luar biasa adalah Lionel Messi. Tapi gak cuma itu aja, satu tim keren semua pokoknya intinya. Ini yang nantinya akan ditunggu-tunggu adalah partai finalnya yang akan berlangsung pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian perebutan posisi ketiga akan dilangsungkan di hari Minggu ya, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat Sobat Fox. Semoga semuanya lancar, dan kalaupun kamu masih happy karena jagoan kamu menang ya. Karena kalau dilihat di babak final bakal seru banget, bakal ada pertandingan antara Argentina melawan Spanyol Sobat Fox. So, congratulations buat kamu para pendukung Argentina ya. Dan aku juga mau ngucapin congratulations buat kamu yang sudah berhasil bangun pagi di jam segini, jam 6 lewat 34 menit waktu Fox Radio Jogja. Semoga hari ini kamu membuka mata dengan kondisi badan yang sehat, segar, bahagia setelah baluran minyak balur sangat-sangat pastinya ya. Dan aku mau ngebacain yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Wahyu, ini yang tadi maksain gak tidur karena takut kesiangan ya. Semangat pokoknya hari ini minum kopi agak sedikit banyak ya. Selamat ya Mas Wahyu ya, tim jagoannya menang dan masuk ke babak final. Kemudian selamat pagi juga buat Mbak Vivi, terima kasih requestan kamu Jumbo. Kau Jumbo, original soundtrack dari Jumbo. Kumpul Bocah, Malik Adi Asyancel, sudah Ivan puterin. Kemudian semangat pagi buat Kak Hani, yang pagi Hani request lagu dari sepertinya requestan kamu hari ini tidak lolos. Tidak lolos programnya Breakfast Club. Terima kasih ya, nanti boleh request lagi. Jangan lupa sarapan katanya. Siap, Ivan udah sarapan kopi. Habis ini mau bikin kopi lagi biar gak ngantuk ya. Selamat pagi juga buat Kak Dita yang pagi hari ini mau request lagu dari Coldplay. Tadi yang featuring Beyonce yang I'm Out For The Weekend sudah Ivan putarkan ya. Selamat menjalani hari Kamis, semoga banyak hal manis yang kamu terima di hari ini ya. Yang mau request lagu lagi, yang mau kirim salam boleh banget. Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9 Sobat Fox. Nomor WhatsApp-nya masih sama, belum berubah, di 0887 188 1053.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kalian yang katanya mau request lagu dari Teh Hijaunya Tulus, sudah Ivan puterin, udah dilunasi sama Ivan. Yang lagi di jalan, semoga perjalanan kamu juga menyenangkan. Sebab Fox udah hampir jam 7 pagi. Kalau kamu punya agenda yang cukup padat, punya janji untuk ketemu sama seseorang pagi hari ini, lebih baik berangkat lebih awal, Sebab Fox. Daripada buru-buru ya kan, mending jalannya santai selama sampai tujuan gitu. Nah kalau misalkan hari Jumat besok, kamu juga punya banyak agenda dan juga aktivitas kamu melewati daerah Ambar Ketawang, Sobat Fox, harus dipertimbangkan juga untuk mencari jalur alternatif karena bakal ada rekayasa lalu lintas. Ini sehubungan dengan adanya satu upacara adat namanya adalah Bekakak Saparan atau Saparan Bekakak 2026, Sobat Fox. Ini akan diberlakukan penutupan jalan dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 petang di ruas jalan yang terdampak, antara lain di Jalan Wates kilometer 4,5 sampai dengan kilometer 6. Ini mulai dari simpang Pelemgureh hingga simpang Depo Ambar Ketawang Kapanewon Gamping, Sobat Fox. Dan mungkin ada beberapa jalan yang akan terdampak dengan kegiatan tersebut atau aktivitas penutupan jalan, terutama di daerah Jalan Jogja Wates, kemudian Jalan Siliwangi atau di Ring Road Barat daerah Gamping, kemudian di Ring Road Selatan daerah Gamping sampai dengan Kasian, kemudian juga di Jalan Godean wilayah Kapanewon Godean dan juga Gamping, Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu menuju ke daerah-daerah barat sana dan melewati daerah tersebut, ini alangkah baiknya untuk mencari jalur alternatif, terutama buat kamu yang punya agenda untuk menjemput seseorang atau bahkan boarding ke daerah Bandara YIA, Sobat Fox. Bisa dicari atau diakses lewat jalur selatan, melewati Jalan Bantul, kemudian simpang 4 Demak Ijo, ke arah barat simpang 4 Gedung Kuning, Mohyudan dan lain sebagainya. Dan aktivitas ini semoga memang berjalan lancar karena memang aktivitas tahunan yang selalu menjadi kebanggaan warga Jogja juga, Sobat Fox. Yang penasaran seperti apa? Besok kamu bisa tonton ya, dari jam 1 siang sampai dengan selesai alias jam 6 petang. Kalau hari ini aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Kalau misalkan mau request lagu Indonesia mancanegara yang bikin kamu semangat di hari Kamis ini, kasih tahu aja Sobat Fox ya, sambil kamu mempersiapkan diri untuk bekerja atau mungkin ketemu sama seseorang atau bahkan liburan. Tapi jangan sampai ketinggalan Minyak Sanga-Sanga Gatalin, Sobat Fox. Ini adalah keluarga baru dari Sanga-Sanga dengan kandungan terbaik dari alam. Ada daun mint yang menyegarkan, kemudian kandungan minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Ini bisa meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran. Dengan harga yang terjangkau Rp75.000 aja, Sobat Fox, dengan ukuran 60 ml yang tentunya aman digunakan di seluruh anggota keluarga kamu dimanapun dan juga kapanpun ya. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Untuk informasi lebih lanjut kamu boleh cek di Instagram di @sangasanga_bali atau di @foxradiojogja. Dan silakan untuk mendapatkan produknya di reseller yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian sekarang juga udah tersedia di Kimia Farma, K24, Century, dan juga Fox Radio Network atau di Fox Radio Jogja, Sobat Fox. Kalau kamu mageran pengen check out di TikTok juga boleh. Kamu boleh cek di Sangasanga Fox Jogja di TikTok ya, karena nanti akan ada Desi dan juga Jojo yang siap membantu segala kebutuhan kamu tentang produk Sanga-Sanga. Yang jelas pagi hari ini aku ngebantu semangat kamu sampai nanti jam 9. So stay tune ya.